Yeah, semantro dua dari manisnya Thai Tea dan dari manisnya senyuman kamu, asik. Yeah, dari manisnya Thai Tea ya yang udah kita bahas dari Asia Tenggara khususnya dari Thailand tadi. Sekarang nih Ronald mau ngajak kamu teman pro dua terbang tinggi lagi jauh melintasi samudra yaitu menuju Amerika Selatan, tepatnya di negara yang kemarin juara dunia juara dua nih Piala Dunia yaitu Argentina. Jadi di sana itu ada satu minuman yang namanya mungkin ya bisa dibilang terdengar unik lah di telinga kita, yaitu apa? Yaitu mah teh. Nah, unik banget kan tuh teman pro 2, namanya mah teh, minuman namanya mah teh gitu. Tulisannya sih mate ya, MATE, tapi dibacanya adalah mah teh gitu. Kalau di sini tuh kita sering banget kan ya nenteng botol tumbler yang isinya tuh air putih ataupun juga paling banter-banter itu isinya kopi teman pro 2. Nah, di Argentina pemandangan dari orang-orang yang jalan di taman terus berangkat kerja atau nungguin bus sambil bawa termos air panas dan wadah khusus itu untuk minum mah teh ini, itu adalah hal yang sangat lumrah di sana. Dan setelah Ronald cari tahu teman pro 2, ternyata mah teh ini, minuman mah teh ini dibuat dari daun yerba mate yang diseduh di dalam wadah tradisional berlubang lebar. Dan minumnya pun pakai sedotan, nggak pakai sedotan plastik maksudnya, melainkan pakai sedotan logam khusus yang dilengkapin sama saringan di ujungnya. Dan nama sedotan ini adalah bombilla. Waduh, semua unsurnya punya nama semua ya. Tapi namanya Latin semua nih, mah teh lah, bombilla lah. Emang sangat asing ya di telinga kita ya, wajar teman pro 2. Secara geografis juga emang jauh banget sih kita sama Argentina ya. Nah, yang bikin merinding lagi dalam artian positif ini ya, merindingnya bukan dalam artian negatif tiba-tiba ada hantu minum mah teh, enggak kayak gitu teman pro 2 maksudnya. Jadi yang bikin merinding dalam artian positif itu adalah cara mereka minumnya nih. Kenapa begitu? Karena teman pro 2, di Argentina itu sendiri satu wadah mah teh itu biasanya bisa dinikmatin rame-rame nih. Mereka itu bakal nyeruput mah teh ini secara bergantian pakai sedotan yang sama dong teman pro 2, dari tangan satu ke tangan yang satunya. Wah, kalau menurut kita sih di Indonesia sendiri nyeruput pakai sedotan satu berbarengan itu mungkin agak kurang familiar ya di negara kita. Tapi kalau misalnya di sana namanya udah jadi tradisi kan teman pro 2, jadi kita harus menghormati juga tanpa harus menjudge nih. Karena buat mereka berbagi satu gelas mah teh itu adalah simbol tertinggi dari kebersamaan, kepercayaan dan juga persahabatan sejati. Keren juga ya tradisinya teman pro 2.

0: waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: You're listening Pro 2 FM RRID.

Yes, dari tradisi sharing satu gelas yang ada di Argentina, kita balik lagi ke kawasan Asia Tenggara. Tepatnya nyebrang ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia nih. Kalau yang satu ini teman Pro 2, bukan cuma rasanya yang ikonik, tapi juga atraksinya pas bikinnya itu loh, yang bikin kita gagal fokus. Jadi ini bisa dibilang minuman yang penuh dengan atraksi, dan dia adalah teh tarik teman Pro 2. Dan kalau Ronald bilang teh tarik, pasti kamu udah kebayang kan? Sesuai namanya nih, teh ini tuh dibuat dengan teknik menuangkan teh susu dari satu gelas ke gelas lainnya dengan jarak yang lumayan jauh. Terus ditarik naik turun berkali-kali secara cepat, dan itu nggak tumpah loh teman Pro 2. Ronald sih pertama kali lihat penyajian teh seperti ini agak unik, dan setelah dicoba ternyata rasanya amazing juga, rasanya ternyata enak teman Pro 2. Dan ternyata teknik ditarik itu tuh, yang tarik menarik naik turun tadi berkali-kali secara cepat tadi tuh teman Pro 2, itu ternyata bukan sekedar gimmick buat pemasaran, buat flexing atau pamer gaya aja loh. Ternyata proses narik teh ini punya dua tujuan penting. Yang pertama itu biar teh dan susunya kecampur sempurna sampai menghasilkan busa atau foam lembut di bagian atasnya. Itu fungsi pertamanya. Yang keduanya adalah teknik ini otomatis nurunin suhu teh yang tadinya mendidih jadi lebih pas dan nyaman pas diminum. Kok bisa ya kepikiran ya teknik kayak gitu bisa menghasilkan hal seperti ini ya teman Pro 2. Dan ternyata saking ikoniknya teknik dari teh tarik ini, di Malaysia itu sendiri sering banget loh diadain kompetisi tingkat nasional cuma buat nyari siapa nih peracik yang gaya narik tehnya itu bisa dibilang paling keren, paling panjang dan gak tumpah gitu. Dari teh tarik sendiri ini ya, dari minuman yang unik ini dari tetangga kita itu, kadang yang bikin sebuah minuman terkenal di dunia itu ternyata bukan cuman racikan atau rasanya doang teman Pro 2, ternyata bisa juga dari atraksi penyajiannya.

0: sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, alright teman Pro 2, udah mampir ke Jepang, Thailand, Argentina, sampai ke Malaysia, rasanya nggak afdol ya kalau pagi ini kita nggak pulang ke kampung kita, yaitu Indonesia tercinta. Jadi negara kita itu emang surganya minuman tradisional nih teman Pro 2. Tapi ada satu nih yang benar-benar jadi culture dan juga napas masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira minuman tradisional apa nih ya teman Pro 2? Dan 100 buat kamu yang jawabnya adalah kopi tubruk nih. Dan kalau kita lihat preferensi dari luar negeri, kalau orang tuh bikin kopi pakai mesin espresso yang harga mesinnya itu bisa sampai jutaan rupiah atau pakai alat filter yang ribet kayak V60, kita di Indonesia punya cara yang paling jujur, paling raw, dan paling simple, yaitu kopi tubruk. Jadi kopi tubruk itu cuman butuh bubuk kopi asli ini teman Pro 2, dituang pakai air panas mendidih langsung ke gelasnya tanpa disaring ring sama sekali, dan udah, sesimpel itu aja cara penyajiannya. Dan cara penyajian kopi tubruk ini justru memang bertolak belakang dengan teh tarik yang ada di Malaysia tadi ya. Kalau teh tarik di Malaysia tadi butuh apa ya namanya, skill untuk menyajikan tehnya, karena harus ditarik naik turun atas bawah kiri kanan, terus dari gelas satu ke gelas satunya. Kalau ini cukup satu gelas aja, langsung dituang bubuk, langsung dituang air panas aja teman Pro 2, tanpa tambahan apapun. Tentunya butuh sendok sih buat ngaduknya ya, karena kalau nggak diaduk juga rasanya jadi amber gitu. Tapi justru dari kesederhanaannya ini ya teman Pro 2, itu yang bikin kopi tubruk ini spesial gitu. Jadi secangkir kopi tubruk itu selalu identik dengan suasana yang santai. Gimana nggak santai teman Pro 2, cara bikinnya aja udah nyantui banget tuh. Jadi minuman ini adalah saksi bisu dari jutaan obrolan panjang yang ada di pos ronda, diskusi berat anak senja di warung kopi, sampai hangatnya kumpul keluarga di depan teras rumah kamu. Apalagi kita tahu kan ya, kalau Indonesia itu salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Bukan terbesar sih, tapi salah satu yang raksasa lah, bisa dibilang seperti itu. Mulai dari kopi Gayo Aceh, kopi Toraja, di Bali sendiri ada kopi Kintamani, ada Bajawa Flores, sampai Wamena Papua, itu semuanya isinya adalah perkebunan kopi semua, dan bibit kopinya itu sangat berkualitas teman Pro 2. Dan semuanya punya kopi tubruk dengan notes rasa yang magic banget nih. Karena di Indonesia sendiri kopi tubruk itu bukan cuma soal takaran air dan kopi aja, tapi ini semua itu adalah tentang kebersamaan yang tumpah di kelilingnya. Dan ini juga udah ada request nih dari Amalia, itu dia request lagu Niki yang judulnya Back Burner. Langsung aja kita puterin ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita puterin, bagi kamu yang pengen request lagu, langsung aja ketuk nih WA nya Pro 2 di 089 6200 3900. Ronald ulangin lagi di 089 6200 3900. Kamu bebas mau request lagu apa aja, request Ronald nyanyi itu dilarang teman Pro 2.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Yes, terima kasih teman Pro 2 masih mendengarkan Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan gimana perjalanannya dari tadi pagi ya teman Pro 2? Seru banget kan ya, kita bahas 5 minuman. Udah ada 5 minuman aja sih kalau Ronald hitung-hitung dari tadi pagi. Dan kalau kita perhatiin benang merahnya nih, 5 minuman yang barusan Ronald ceritain itu gak ada satupun yang sekedar air berasa buat ilangin aus aja, karena semuanya itu punya roh dan ceritanya masing-masing. Contohnya aja nih teman Pro 2, maca nih yang pahit manis ngajarin kita soal ketenangan dan ngehargain waktu yang sedang berjalan. Terus juga Tahiti nih yang manis dingin ngebuktiin gimana budaya beda negara bisa kawin dan jadi tradisi yang asik gitu kalau misalnya disatukan. Dan juga ada juga mah teh nih dari Argentina yang jadi pengingat kalau persahabatan itu harus dibagi-bagi. Dan juga bukan dibagi-bagi persahabatan nih, tapi namanya orang bersahabat harus selera berbagi, maksudnya itu teman Pro 2. Dan juga ada teh tarik yang ngasih tahu kalau presentasi dan cara menyajikan sesuatu ternyata itu penting banget. Dan terakhir pastinya ada kopi tubruk kita yang selalu setia jadi teman nongkrong dan cerminan masyarakat kita yang suka kumpul bareng. Dan ternyata benar ya, hal sekecil segelas minuman yang menemani pagi atau sore kita diam-diam nyimpen sejuta cerita di dalamnya. Kadang buat bisa paham sejarah, budaya, dan karakter sebuah bangsa itu, kita nggak perlu selalu dari kilas balik masa lalu yang ada di buku-buku sejarah. Cukup duduk manis dan seruput minuman khas dari negara tersebut aja teman Pro 2. Dan karena ini sudah jam 8 lewat 53 menit, waktunya rasanya cepat banget sih teman Pro 2. Dan ini waktunya kita udah keliling dunia kan tadi, dan ini waktunya ngomong ini waktunya terus kayaknya gak sabar banget ya pengen bacain hasil votingannya nih. Dan karena udah jam 8 lewat 53 menit pengen jam 9, ini waktunya kita bacain hasil polling dari instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 6:30 pagi tadi. Dari 4 minuman yang jadi perwakilan negara-negara tadi, ternyata kamu teman Pro 2 paling banyak favoritin kopi tubruk karena di urutan pertama. Waduh, emang jiwa-jiwa nongkrong dan ngopi paginya gak bisa dibohongin ya teman Pro 2 nih. Dikasih pilihan kopi sedikit langsung dipilih. Disusul lagi posisi kedua ada matcha, dan yang ketiga ada minuman Tahiti, dan terakhir ada teh tarik nih. Ya emang sih sayangnya teh tarik pemilihnya di terakhir-akhir, karena emang lebih enak diminum pas siang hari atau enggak sore-sore menjelang malam sih. Makanya pilihannya itu sedikit. Dan kenapa pilihan kopi tubruk itu banyak, karena ini masih pagi sih teman Pro 2. Dan lewat topik bahasan kita pagi ini, kita jadi makin tahu ya bahwa cara paling gampang, paling santai sekaligus paling enak buat mengenal dunia luar adalah lewat gelas minuman yang jadi kebiasaan warganya sehari-hari. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting dan seru-seruan bareng Ronald. Setelah ini Ronald masih akan balik lagi dengan dialog bersama narasumber yang gak kalah seru pastinya. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, good morning teman Pro 2. Buka mata, tarik napas panjang, dan pastiin senyum kamu udah ikhlas untuk menghadapi hari ini dengan mindset yang segar tentunya ya teman Pro 2. Walaupun udah tanggal tua nih, dompet pasti udah tipis banget tuh. Ronald udah di sini buat nemenin kamu di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti. Dan buat kamu yang mungkin lagi stuck di kemacetan atau baru aja buka laptop di kampus atau di kantor, tenang aja teman Pro 2. Ronald dan narasumber kita pagi ini bakal bikin pagi kamu lebih insightful, tapi dengan cara yang tetap chill nih. Nah, buat kamu yang pengen ngobrol bareng atau sekedar lihat visual di studio hari ini, dialog kita nggak cuma mengudara di frekuensi radio kesayangan kita aja, yaitu di 95,3 FM, tapi ini juga live secara audio visual lewat aplikasinya RRI Digital. Langsung download aja teman Pro 2, udah tersedia di Play Store dan juga App Store. Dan jangan lupa drop pertanyaan kamu di kolom komen di aplikasi tersebut. Gampang banget kan teman Pro 2. Terus buat kamu yang tim suka media sosial, yaitu Facebook nih teman Pro 2, siaran ini juga live di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar, dan bisa kamu tonton ulang sampai 30 hari ke depan. Dan pagi ini kita bakal ngomongin sesuatu yang deket banget sama lingkungan kita, tapi kadang kita tuh suka clueless atau bahkan tutup mata nih sama hal tersebut. Dan topiknya pagi ini spesial adalah intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Nah, serunya banyak dari kita mikir kalau urusan penyalahgunaan narkotika itu 100% tugas penegak hukum. Padahal masyarakat itu sebenarnya adalah bisa juga ikut berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Untuk ngupas tuntas soal ini, Ronald nggak sendirian. Di studio udah hadir narasumber yang luar biasa keren dan pastinya paham banget soal isu ini. Kita sapa dulu, yang pertama ada Ibu Luh Gede Idayanti SH dari BNN Provinsi Bali. Halo Ibu.
1: Halo Dek Ronald, selamat pagi. Oke. Selamat pagi pendengar semua.
0: Ah, suaranya. Oke, suaranya memang merdu sekali ya Ibu. Sepertinya suka mengkidung ini Ibu.
1: Ya, mesti.
0: Nah, dan satu lagi juga ternyata udah hadir juga salah satu narasumber, yaitu Dayu Ratih nih dari BNN Provinsi Bali juga ya Dayu ya?
2: Iya, betul karena.
0: Oke, kalau yang ini aku panggilnya Ibu Ida, yang satu lagi aku panggilnya Kak Dayu aja ya. Dan gimana perjalanannya berdua ini dari kantor BNN ya? Dari kantor.
1: Iya, kami dari kantor sih aman-aman aja karena deket.
0: Iya, deket.
1: Tidak ada 3 menit pun tidak.
0: Oh, udah sampai ya?
1: Udah nyampe.
0: Tapi kebetulan naik sini naik roda kendaraan roda 2 apa roda 4 nih?
1: Roda 4 kita sendiri nih.
0: Oh. Berdua aja.
1: Berdua aja.
0: Berarti berduanya tanpa driver nih.
1: Tanpa driver.
0: Wow, termasuk wanita-wanita kuat nih ya. Dan ini Ibu Ida, kalau misalnya baik, kita dengar bahwa tadi Ronald sebutkan topik kita di pagi hari ini adalah istilahnya intervensi berbasis masyarakat atau IBM.
1: Ya.
0: Ini mungkin kan masih terdengar asing gitu di telinga sebagian anak muda termasuk Ronald juga nih.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan IBM ini, dan kenapa IBM ini tuh jadi program yang untuk membantu proses pemulihan saat ini di BNN gitu Bu?
1: Oh, baik Dek Ronald, saya akan kronologisnya dulu ya.
0: Boleh Bu.
1: Karena ini adalah merupakan program nasional dari BNN.
0: Okay.
1: Khususnya di BNN RI, kami di Kebutuhan Rehabilitasi BNN RI membuat semacam program, karena sekarang penyalahguna itu bukan ada di kota aja namun sudah ke pelosok-pelosok desa.
0: Oh.
1: Seperti itu. Jadi kita butuh namanya masyarakat di sana, paling tidak sebagai istilahnya agen pemulihan dalam rangka melaksanakan layanan, jadi aksesnya lebih gampang mereka gitu loh, sukarela dan sebagainya. Intervensi berbasis masyarakat ini muncul karena itu, karena sudah ke pelosok-pelosok desa.
0: Oh, berarti emang dari pusat menginisiasi program ini untuk ke daerah-daerah supaya khususnya BNN Provinsi Bali juga bisa rembukan juga dengan BNN yang ada di daerah supaya bisa apa ya namanya ya, masalah ini tuh nggak sampai ke pelosok-pelosok sampai saat ini ya Bu ya?
1: Iya, karena ini di seluruh Indonesia udah ada ini programnya.
0: Okay.
1: Semua BNNP, BNNK juga, kota, semua program ini dijalankan. Jadi di sini dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat.
0: Oke.
1: Jadi intervensi berbasis masyarakat ini adalah merupakan pendekatan rehabilitasi yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam membantu pemulihan penyalahgunaan narkotika seperti itu, terutama yang berada pada tingkat ringan. Jadi kalau pada tingkat ringan itu kami punya agen pemulihan ada di desa, udah dibentuk BM-nya, ada namanya agen pemulihan. Jadi di sana layanannya hanya untuk yang resiko rendah.
0: Oh, yang
1: kalau resiko sudah rendah. Resiko namanya sedang, tinggi, dirujuklah ke layanan yang terdekat yang ada di wilayah di sana. Misalnya nih seperti puskesmas, rumah sakit yang ada layanannya, kemudian di BNNK-nya mungkin, atau mungkin kami ke BNP langsung seperti itu di BNP kami. Seperti itu. Jadi di sini agar memperoleh akses pemulihan tanpa stigma dan dapat kembali berfungsi sosial sebagai warga negara sebagai warga masyarakat.
0: Oh iya, karena kan beberapa, kalau yang Ronald tahu ya, nonton di film-film nih Bu.
1: Iya, Dek.
0: Dan Kak Dayu nih, kalau misalnya kita habis kena narkoba, amit-amitnya atau terlibat dalam masalah narkoba ini, pas kita di masyarakat pasti kita dilabelin dengan sesuatu yang kurang enak gitu ya. Nah, sehingga fungsi kita di masyarakat tuh, entah kita mau cari kerja atau mau bersosial di masyarakat tuh, jadi bermasalah gitu karena sudah dapat stigma buruk gitu ya dari masyarakat ya.
2: Dan betul, memang kadang sebagai penyalahguna terutama itu memang kan kita mungkin terbatas ya di masyarakat ya, karena sudah dilabeli sebagai pecandu atau pengedar. Jadi memang itulah tujuan
0: dari IBM
2: ini. Ya betul, tujuan dari IBM itu memang untuk memulihkan penyalahguna tersebut agar bisa berfungsi sosial.
0: Oke, seperti sedia kalanya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara soal target atau sasaran dari program intervensi berbasis masyarakat atau IBM ini ya, teman Pro 2, kira-kira nih kalau Ronald pengen tahu nih, Ibu dan Kak Dayu nih, kira-kira siapa aja sih elemen masyarakat ataupun stakeholder yang bisa atau bahkan diprioritaskan dalam mengambil peran di dalam IBM ini nih?
1: Oh, baik. Kalau di IBM-nya itu sendiri, biasanya kami pertama membentuk IBM di desa tersebut pertama. Kemudian itu pastinya kan kita koordinasi dulu dengan kepala desanya, yang instansi pemerintah di sana. Jadi setelah itu dari kepala desa SK-nya nih, SK-nya turun dari kepala desa. Jadi kepala desa tahu bahwa kira-kira siapa sih yang artinya mau untuk berbuat di sana dan care terhadap penyalahguna yang ada di situ yang perlu kami bantu seperti itu, bantu untuk pemulihan. Nah, biasanya kan kepala desa tahu ini yang mau berbuat. Ini karena ini sifatnya sukarela. Artinya ngayah kalau Bali.
0: Iya, bahasanya ngayah ya. Ngayah kayak di Banjar itu ya, Bu ya.
1: Betul, ngayah kayaknya tanpa ada namanya seperti kita pegawai ada
0: gajinya,
1: tidak ada sama sekali. Jadi itu yang kami butuhkan di masyarakat. Apapun bentuknya, karena dia yang punya wilayah, dia yang punya desanya, pastinya kan tidak mau ada namanya anak cucu kita yang terlibat. Itu mengerikan sebenarnya. Coba-coba. Nah, itu jadi merekalah yang harus berbuat. Namun dibina dari BNP Bali. Jadi BNP maupun BNK, bukan BNP Bali, seluruh BNK yang ada yang dibentuk IBM-nya. Ada nanti untuk agen pemulihannya diberikan pelatihan seperti itu di Ronald, biar dia bisa berbuat. Jadi ada dasarnya dia melaksanakan kegiatan rehab

0: Judgment ya, kalau bahasa gen milenialnya nih Bu. Betul. Ya.
1: Kemudian melaporkan atau mengarahkan penyalahguna yang membutuhkan bantuan ke BNN atau fasilitas rehabilitasi yang ada.
0: Gitu
1: loh. Kemudian menjadikan agen pemulihan atau relawan pendamping di lingkungan masing-masing. Jadi perlu adanya relawan yang saya sampaikan tadi. Gitu loh. Itu masyarakat semua. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan bebas dari narkoba. Itu peran serta dari masyarakatnya.
0: Kalau itu dari masyarakat ya. Karena ini setelah kita banyak baca bahwa ternyata peran dari, selain dari masyarakat, ternyata banyak stakeholder-stakeholder tertentu juga ya. Dan itu sepertinya cukup di masyarakat aja, karena Pro 2 ini teman-teman kan sebagian besar adalah masyarakat juga ya. Dan siapa tahu teman Pro 2 juga bisa ikut jadi agen pemulihan tersebut. Tapi ntar di segmen terakhir Bu, kita jelasin ya Bu, biar teman Pro 2 juga dengerin dulu nih. Sebenarnya fungsi dan tujuannya apa sih program ini, biar mereka mau gitu mendaftarkan ya Bu ya. Nah tapi ini kalau misalnya ngomongin alur dari IBN ini ya, IBM bukan BIBN. Nah dari alur dari IBM ini gimana sih sebenarnya alur penanganan klien dalam program IBM ini Bu?
1: Iya, sebelum saya sampaikan itu, namun di sini bukan peran masyarakat saja, ada juga peran keluarga di sini.
0: Keluarga yang termasuk.
1: Tanpa ada dukungan dari keluarga, sepertinya seorang penyalahguna sulit untuk
0: pemulihan. Betul.
1: Kan kita harus ada dukungan keluarga, utama keluarga yang selalu mendampingi kita. Kan itu yang utama. Ya, jadi kita selaku misalnya seperti agen pemulihan, jadi lebih mudah dia untuk melaksanakan programnya. Kalau tidak didukung gimana cara?
0: Iya, apalagi keluarga itu kan adalah apa yang namanya orang-orang terdekat banget kita ya Bu ya.
1: Mendorong, memotivasi seperti itu. Bukan itu aja, peran pemerintah desa juga.
0: Pemerintah
1: ada
0: desa.
1: Dalam hal apa? Mendukung pelaksanaan IBM melalui kebijakan di tingkat desanya seperti itu, juga mengalokasikan dukungannya sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku juga. Membantu dalam menggerakkan di mana di sana perannya. Jadi pada saat ada kegiatan banjar-banjar, tahu nggak Dek Ronald, biasanya kan setiap bulan ada kegiatan banjar melaksanakan sangkep,
0: tahu gak? Nah kalau sangkep itu aku kurang paham tuh kalau yang sangkep itu.
1: Sangkep itu kumpul rapat, artinya di Banjar lah.
0: Berarti mengobrolin sesuatu isu gitu ya?
1: Ya biasa setiap bulan kumpul warga-warga, baik dia warga terkait muda-mudi juga, kemudian ini juga ibu-ibu juga TKK. Saya kan mengalami sendiri kan,
0: TKK-nya.
1: Jadi itu pasti. Nah di saat disitulah seorang IBM instansi berbasis masyarakat yang sudah dibentuk AP-nya melaksanakan sosialisasi. Jadi di situ kan fasilitasnya diberikan kepada dari pemerintahan kepada kepala desa. Bukan itu lagi, peran desa adat juga perlu,
0: khusus
1: di Bali.
0: Iya
1: tuh, karena mendorong menciptakan lingkungan adat yang mendukung pemulihan. Jadi perlu juga itu namanya desa adat di sini untuk pemulihannya, membantu agennya untuk melaksanakan program ini.
0: Lalu
1: peran BNN di sini menyusun kebijakan.
0: Bikin regulasinya nih ya Bu ya.
1: Pelaksanaan IBM, memberikan pelatihan juga sebagai agen pemulihan IBM. Kalau dilatih, mereka kan tidak paham apa sih yang saya lakukan.
0: Betul. Daftar nggak tahu apa yang dilakuin kan percuma juga ya Bu ya.
1: Betul, kami melaksanakan bimtek.
0: Tapi bimtek ini secara offline atau online Bu?
1: Tergantung. Kemarin kita secara online.
0: Offline. Offline langsung datang berarti.
1: Ya, karena sekarang udah tahu Dek Ronald kan kita terbatas efisiensi.
0: Jadi betul.
1: Kita tidak semata-mata karena itu kita nggak melaksanakan pelatihan, namun melalui online
0: memanfaatkan media dan teknologi yang ada ya.
1: Pokoknya jalan gitu. Seperti itu. Menyediakan layanan asesmen juga dan rehabilitasi, kemudian mengembangkan jejaring kemitraan lintas sektor. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang banyak juga nih, peran dinas kesehatan.
0: Iya, perannya pasti banyak banget kan Bu ya.
1: Iya, peran dinas sosial, peran aparat hukum, banyak peran yang seperti itu ya. Jadi saya lanjut dengan
0: pertanyaan selanjutnya.
1: Alur penanganannya.
0: Iya, betul, Bu.
1: Pertama kita di sini mengidentifikasi calon klien nih ceritanya dia mau rehab, kita identifikasi dulu. Setelah melaksanakan identifikasi, kita melaksanakan screening awal.
0: Oke, ada screening awal tuh ya.
1: Screening awal di sana.

0: Nah, dilakukan penerimaan awal dulu, kemudian dilakukan assessment untuk menentukan sejauh mana sih penggunaannya.
1: Oke.
0: Okay. Apa dia dalam risiko rendah, dalam
1: menengah,
0: ringan, sedang, maupun tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Karena untuk agen pemulihan di sini dia hanya menangani dalam risiko rendah.
1: Oke.
0: Setelah itu kalau memang tidak di rendah, dia di sedang maupun berat, berarti dia harus dirujuk.
1: Dirujuk untuk direhab ya, Bu?
0: Iya, betul. Okay. Kemudian setelah itu dilaksanakanlah pelaksanaan intervensi. Jadi itu udah saya bilang menentukan kondisinya si klien.
1: Oke.
0: Kemudian setelah itu dilakukanlah pendampingan pemulihan. Jadi disinilah agen pemulihannya mendampingi untuk pemulihannya si klien, seperti itu.
1: Oke, kalau untuk Kak Dayu nih, pendampingan pemulihan ini apakah dia setelah rehab atau dalam proses rehabnya nih?
2: Jadi kan seperti yang dikatakan oleh Bu Ida tadi, di awal kita lakukan screening dulu, Kak Ronald.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kita tentukan dulu nih calon klien itu dalam risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kalau rendah, ya langsung otomatis petugas agen pemulihannya yang langsung mendampingi si calon klien tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Setelah itu tugas si agen pemulihan ini dia mendampingi klien, memberikan KIE, memberikan KIE kepada klien tersebut dan juga memantau.
1: Okay.
2: Iya, memantaunya itu juga bisa dengan bertemu langsung dengan si calon klien atau datang ke rumahnya untuk mengunjungi klien tersebut.
1: Berarti ini dilakukan secara sukarela juga ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, dan ini harusnya dilakukan sukarela, harusnya banyak yang ikut menjadi relawan kan? Karena ini adalah bentuk kita care terhadap lingkungan hidup kita kan ya. Jangan sampai di sekeliling kita nih teman Pro 2 ada teman-teman atau saudari kita yang memang terkena penyalahgunaan obat-obatan terlarang tapi kita malah acuh gitu ya.
0: Iya.
1: Karena semuanya itu balik lagi ke kita, walaupun orang lain yang terkena obat-obatan terlarang tapi semuanya akan balik ke kita dan juga lingkungan kita. Maka dari itu teman Pro 2, buat kamu yang pengen tahu cara-caranya buat jadi relawan, tungguin aja karena dialog kita masih panjang, karena itu bakal dibahas sama Bu Ida dan juga Kak Dayu di segmen ketiga. Tapi kita harus lewatin segmen kedua dulu. So teman Pro 2 tetap di sini aja, tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back teman Pro 2 di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald. Dan kita masih bahas topik yang super keren pagi ini, yaitu intervensi berbasis masyarakat atau IBM bareng Ibu Idayanti dan juga Kak Dayurat. Kak Dayuratih ya, bener ya. Dan dua-duanya ini dari BNN Provinsi Bali, teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut ngobrol, Ronald mau ngingetin lagi nih, buat kamu yang punya unek-unek atau pertanyaan seputaran topik ini, langsung aja buka aplikasi RRI Digital. Di sana kamu bisa nonton kita secara audio visual, secara live nih teman Pro 2. Plus kamu juga bisa kirim pertanyaan kamu atau komentar kamu sekarang juga. Jangan kirim foto ya teman Pro 2. Dan ramein sekarang juga teman Pro 2 kolom pertanyaannya. Dan Ibu Ida dan juga Kak Dayu, kalau tadi kan kita udah singgung sedikit nih soal peran masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang sering Ronald denger itu juga tercatat dari gambaran yang ada di media sosial adalah tingginya stigma di masyarakat, di mana penyalahguna itu seringkali nih dicap sebagai pelaku kejahatan, bukan orang sakit yang butuh pertolongan gitu. Nah, dengan kondisi masyarakat yang masih sering memberikan cap buruk seperti itu nih Bu, bagaimana cara BNN tuh meningkatkan akses layanan rehabilitasinya tanpa ada lagi bayang-bayang stigma negatif seperti itu? Jadi gimana caranya BNN itu meningkatkan akses layanan rehabilitasi ini gitu.
1: Baik, itulah tujuannya kami membentuk IBM di desa-desa. Pastinya dibentuk ada namanya agen pemulihan. Mereka bertugas di sana untuk membantu individunya. Jadi di sana disampaikan saat sosialisasi mungkin di desanya. Nah, setelah sosialisasi, si agen pemulihan IBM-nya ini akan menyampaikan bahwa kami adalah sebagai agen pemulihan bertugas untuk memberikan pemulihan kepada masyarakat. Seperti itu, mereka pasti menyampaikan keberadaannya yang ada di desa, bahwa ada loh siapa, mungkin tetangga, mungkin keluarga, anak, istri, cucu. Kalau memang ada indikasi seperti itu, silahkan ke sekretariat yang ada di IBM-nya. Pastinya mereka akan memperkenalkan dong di mana tempatnya, mereka dikasih tahu. Namun kalau memang ada, misalnya biasanya kan masyarakat malu nih, karena kan di kantor desa, jadi malu mereka. Akhirnya seorang agen pemulihan tidak duduk menerima semata begitu aja. Mereka akan menjangkau, istilahnya berkunjung, kalau memang dibutuhkan. Jadi tidak ada batasan kapan dan bagaimana, bisa melalui telepon. Mungkin kan ada nanti nomor teleponnya untuk yang perlu dikontak atau PSC-nya seperti itu. Silakan saja masyarakat dimanapun yang memang ada IBM-nya, bolehlah disampaikan, mungkin anaknya atau jangan ragu-ragu. Tidak akan diproses ranah hukum selama belum ada ketahuan, istilahnya kalau orang kan ada BB-nya dan sebagainya. Kalau memang murni dia sebagai pengguna, kami akan bantu seperti itu. Silakan, tidak apa-apa, ini kan untuk mendampingi untuk pemulihan seorang agen pemulihan di sana. Jadi kami siap membantu, agen pemulihannya sudah siap juga, mereka sudah berkompeten lah dalam hal ini, karena mereka sudah diberi pelatihan. Kalau memang ada kendala mungkin dari agennya, pasti koordinasi ke kami selaku istilahnya sebagai pembinanya, gitu loh di Ronald, seperti itu.
0: Oke. Berarti sekarang secara akses ini udah terus ditingkatkan terus ya oleh BNN provinsi, BNN pusat, sampai ke BNN kota gitu ya. Karena di daerahnya masing-masing warga juga sudah ada agen pemulihan tersebut. Dan agen pemulihan ini fungsinya juga bukan hanya menunggu seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa mereka juga menyiapkan nomor atau WA-WA untuk menerimakan aduan dari masyarakat. Karena kan namanya juga stigma tadi, nggak bisa kita selesaikan dalam satu malam ya Bu ya. Karena kalau misalnya ada keluarga yang malu mungkin datang ke sekretariat, mungkin dia bisa langsung WA, terus ntar agen pemulihannya yang datang langsung ke rumahnya keluarga tersebut ya Bu ya.
1: Namun di sini juga di Ronald saya sampaikan, memang tujuan kami, program dari BNN, membentuk seluruh desa yang ada di Indonesia, ya khususnya di Bali juga ya. Sudah saya koordinasikan kemarin sama di Tabanan ya, di pemerintahan Tabanan melalui Kesebangpol. Saya menyampaikan memang ada wacana akan membentuk IBM-IBM tapi melalui anggaran dari pemerintahannya di kabupaten. Kami kan mendukung banget itu karena tujuan BNN kan untuk seperti itu. Jadi tidak harus ada namanya anggaran baru kita berbuat.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi adalah jalan yang lain seperti itu. Akhirnya saya bilang boleh dong kalau memang dibutuhkan tenaga kami dari BNN, mungkin bisa dibentuk IBM di desa-desanya ya. Mereka pun juga mau desanya, warganya bersinar itu, bersinar dari narkoba seperti itu. Jadi kami siap BNN ikut mendukung kegiatan yang dimaksud, mungkin memberikan pelatihan seperti itu, melaksanakan membantu pendampingan untuk program-programnya seperti itu, Dek Ronald. Semoga ada tergugah dari kabupaten-kabupaten, dari ininya pimpinannya kali Dek Ronald, membentuk IBM
0: di wilayahnya masing-masing,
1: di desanya yang ada di wilayahnya seperti itu.
0: Berarti di tengah keterbatasan kita semua ini, ternyata kolaborasi dan kerjasama itu adalah jalan solusinya Bu ya.
1: Selain sosialisasi dilaksanakan juga kan seperti itu.
0: Kalau Tabanan udah, daerah-daerah lainnya mana nih?
1: Daerah lain sudah kami bentuk, ada seperti di Bangli.
0: Di Bangli juga
1: Di Buleleng semua ini, di Denpasar sudah banyak. Kemudian di Klungkung juga, tapi tidak semua desa ya, baru beberapa desa. Kemudian di Karangasem juga, di Gianyar juga gitu.
0: Berarti ini bisa dibilang hampir menyeluruh, tapi desa-desa yang memang sedang di luar regional tersebut yang terpelosok juga mungkin bisa kali ya disampaikan lewat saudara pas pulang kampung, ataupun istri-istri atau suami-suami yang lagi merantau ke Denpasar, lagi dengerin siarannya Pro 2, mungkin pas balik ke desanya bisa disosialisasikan ini juga ya.
1: Atau mungkin kalau tanpa adanya care atau dorong atau memfasilitasi dari pemerintahannya, kan nggak mungkin lah berjalan seperti
0: itu. Betul banget gitu.
1: Semoga, saya juga sekarang masih pendekatan sama di Tabanan, semoga semua yang disampaikan wacananya dari awal itu terrealisasi seperti itu. Kami berharapnya sih seperti itu.
0: Kita juga sebagai RRI juga berharap seperti itu. Namanya niat baik pasti berakhir dengan baik juga ya Bu ya.
1: Benar-benar.
0: Nah, selain soal stigma nih, kita ke Kadayu nih. Ronald mau tanya, gimana nih strategi dari BNN untuk memperkuat kapasitas sekaligus menambah jumlah agen pemulihan ini agar program ini bisa berjalan maksimal nih Kak? Karena tanpa agen pemulihan kan bisa dibilang programnya tuh kayak setengah kaki gitu. Makanya kita lengkapin kakinya biar bisa berjalan untuk agen pemulihan ini. Jadi gimana strateginya nih Kak?
2: Kalau dari BNN sih strateginya kita mungkin memperbanyak unit IBM-nya ya, Kak Ronald. Unit IBM-nya itu kita bentuk sebanyak-banyaknya sebagai perpanjang tangan BNN. Sebagai perpanjangan tangan. Jadi kan untuk programnya itu dapat berjalan dengan lebih baik, dan juga akses untuk masyarakat juga lebih lebih maksimal, Kak Ronald ya. Dan juga si misalkan nih penyalahguna tersebut juga lebih gampang untuk mengakses mereka itu perlu kemana sih? Jadi mereka itu nggak bingung saya sebagai penyalahguna itu harus kemana ya?
0: Gitu
2: ya? Harus ngapain ya? Oh ternyata di desa saya itu ada IBM nih. Apa lebih baik saya ke sana aja ya untuk ya untuk untuk memulihkan memulihkan klien tersebut, dan juga dapat berfungsi sosial seperti yang katakan tadi ya.
0: Berarti
2: dengan lebih banyak membentuk sih Kak Ronald.
0: Berarti lebih banyak membentuk unit IBM di setiap desa gitu ya.
2: Dan kembali lagi pemerintahan desa setempat tersebut juga sangat berpengaruh ya.
0: Karena percuma aja kalau misalnya BNN sendiri pun ikut menggaungkan program ini, tapi tanpa dukungan dari Pemda atau Pemprov setempat itu ya semuanya tidak bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Berjalan sih bisa, tapi maksimalnya ini yang perlu kita kuatkan lagi gitu. Jangan sampai kuantitasnya terkejar tapi kualitasnya kurang, kurang gitu ya. Ya karena kurangnya support dari tuan rumahnya sendiri, bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Dan ini biasanya ada pertanyaan dari pendengar nih Bu ya. Biasanya kadang-kadang pertanyaan dari pendengar ini dia mengulang jawaban yang ada di segmen pertama ataupun memperkuat apa yang udah dijelaskan oleh Kak Ida, Bu Ida dan juga Kak Dayu gitu ya. Nah ini pertanyaan pertama dari Putu Hainanda. Selamat pagi Kak Ronald, Ibu Idayanti dan Kak Dayu. Aku mau tanya untuk keluarga yang mungkin saat ini sedang mendengarkan dan juga merasa curiga kalau ada anggota keluarganya yang menyalahgunakan narkotika nih, kapan waktu yang paling tepat bagi mereka untuk melapor dan meminta bantuan intervensi ini gitu?
2: Ya, jadi dari pertanyaan tersebut ya sebaiknya jangan ditunggu ya Kak Ronald ya. Lebih cepat lebih baik gitu istilahnya. Jadi kalau memang sudah terindikasi keluarga maksudnya salah satu keluarga tersebut
0: menyalahgunakan narkoba,
2: ya betul. Lebih baik langsung datang.
0: Okay.
2: Datang ke unit IBM terdekat, ke BNN Kabupaten Kota ataupun ke BNN Provinsi Bali.
0: Oke. Gitu. Tapi ini Kak Dayu, aku mau tanya nih, kalau misalnya salah satu anggota keluarganya itu dicurigai menyalahgunakan narkotika gitu kan, terus kita datang ke IBM, apa yang harus kita bawa ke IBM tersebut?
2: Sebenarnya tidak banyak sih yang harus dibawa, cuma identitas diri aja ya Kak Ronald ya.
0: Okay.
2: Seperti KTP. Dan juga mungkin nanti akan diwawancarai secara singkat oleh agen pemulihannya.
0: Oh gitu. Begitu, jadi emang sangat tidak repot nih teman perdua, tinggal betul. Bawa KTP aja, nggak perlu bawa berkas-berkas lainnya ibu ya.
1: Iya betul.
0: Karena kan kalau melaporkan sesuatu kan berkasnya banyak banget itu ya.
1: Tidak dipersulit.
0: Iya. Itu dia.
2: Dan juga karena si calon klien ini juga privasinya terjamin.
0: Oke.
2: Kita tidak akan menyebarluaskan identitas si calon klien. Dan juga tidak ditindak hukum.
0: Oke.
2: Okay. Secara hukum juga ya. Kalau memang si calon klien tersebut ingin rehabilitasi ya, kita secara welcome menerima calon klien tersebut.
1: Dan
2: gitu.
1: Perlu saya tambahkan juga di sini, yang menggunakan fasilitas BNN,
0: okay,
1: baik rawat jalan maupun rawat inap, yang fasilitas dari BNN ya, kami kan punya untuk rawat inap, rawat jalan. Semuanya gratis.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian privasi dijamin.
0: Okay.
1: Jadi tidak semua boleh tahu identitasnya kecuali sebagai agen pemulihannya di sana, artinya petugasnya pun.
0: Okay.
1: Walaupun agen pemulihan ini punya istri, punya anak, tidak boleh disampaikan seperti itu. Saya sudah sampaikan setiap bintek benar-benar dijaga privasinya, karena itu juga kadang-kadang kan orang jadi nggak mau karena malu
0: dan sebagainya. Betul, betul.
1: Kemudian berfungsi sosial juga nantinya.
0: Okay.
1: Setelah dilaksanakan rehabilitasi seperti itu, adik Ronald, kita punya namanya rawat inap tapi jauh.
0: Okay.
1: Ada yang di Bogor ya, di Lampung, kemudian di Kaltim ya, Samarinda.
0: Oh
1: ya.
0: Di Samarinda
1: ya,
0: juga.
1: Ya seperti banyak itu. Bali, ada 7 kalau nggak salah ya.
0: Oh.
1: Di Batam, kalau di Bali biasanya kami hanya bisa dibawa ke rumah sakit,
2: dirujuk di rumah
1: sakit yang di Bangli, apa namanya, Santi
2: Mahatama.
0: Oke.
2: Mahatama.
0: Nah, semoga aja salah satu fasilitas itu bisa dibangun juga di Bali ya secepatnya ya, biar
1: tapi iya betul, kalau rawat jalan ada di seluruh kabupaten.
0: Okay.
1: Kecuali di Bangli, namun Gianyar yang akan yang memfasilitasi.
0: Oh,
1: kemudian
0: yeah.
1: Di Negara Buleleng yang memfasilitasi.
0: Oh.
1: Kalau di Tabanan berarti Badung yang memfasilitasi.
0: Oke, oke, oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: WNK-nya ada.
0: Oke. Ya. Berarti semuanya udah lengkap ya Bu ya sebenarnya.
1: Iya,
0: ini ya.
1: Sebenarnya.
0: Tinggal programnya aja kita jalanin dan dukungan dari pemerintah setempatnya aja ya.
1: Tinggal masyarakat sekarang harus sadar, menyadari diri tidak susah gitu loh, gampang, kami sudah ada aksesnya seperti itu.
0: Oke Bu, kalau misalnya seperti itu ya mekanisme kerjanya ya teman Pro 2 dari program IBM itu sendiri. Nah setelah ini Ronald bakal nanya juga di segmen ketiga tentunya dari sudut pandang dari Kak Dayu dan juga Ibu Ida, gimana sih kita sebagai anak muda untuk bisa meyakinkan diri kita agar kita minimal peduli dengan lingkungan kita, atau bahkan kamu juga bisa daftar sebagai agen pemulihan di daerah kamu masing-masing.

0: Back di RRI Pro 2 Denpasar di segmen Morning Vibes ya. Dan sekarang udah masuk ke segmen terakhir nih teman Pro 2. Kita tanyakan pertanyaan pamungkas nih bagi kamu yang memang kepo dari awal nih IBM-IBM, terus ngomongin soal gerakan-gerakan, terus juga care-care terhadap lingkungan dari tadi tapi gak dikasih tauin nih caranya kita sebagai anak muda pengen jadi mungkin jadi agen pemulihan di desa-desanya yang mungkin udah ada unit IBM-nya gitu. Nah sekarang Ronald mau tanya ke Ibu Ida dan juga Kak Dayu, sebenarnya nih itu gimana tahapan dan syaratnya untuk bisa bergabung membantu BNN, mungkin kita sebagai anak muda sebagai agen pemulihan nih Bu, syarat dan tahapannya seperti apa Bu?
1: Oh begitu, awalnya kan pertama harus ada IBM-nya dulu di desanya itu.
0: Desanya harus ada IBM-nya dulu teman Pro 2.
1: Kemudian kami koordinasi juga ke kepala desa yang ada di situ. Hmm. Jadi kami minta juga masukan kira-kira siapa yang mau berbuat sebagai agen pemulihan.
0: Berarti jadi rekomendasi dari kepala desa.
1: Iya, rekomendasinya dari kepala desa juga. Dan kami juga minta di sana sebagai agen pemulihan itu pastinya bersih dari narkoba. Kan gitu, tidak ada
0: itu
1: namanya.
0: Itu syarat mutlak.
1: Iya, itu harus. Masa iya kita mau bantu orang, kita yang menggunakan gimana caranya?
0: Iya, berarti harus bersih ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya ini Bu, maaf Bu, kalau misalnya punya riwayat tapi dia sudah dalam masa pemulihan dan sudah berhasil keluar dari lingkaran narkotika tersebut, bisa nggak dia jadi pemulih?
1: Oh bisa. Oh bisa. Itu agen bisa dia jadi sebagai agen pertamun. Pastinya dia sudah benar-benar terlepas dari namanya penggunaan itu. Justru itu kemestrinya ada dengan si klien karena yang pernah mengalami itu mantan itu tahu dia seperti apa sih caranya untuk berinteraksi atau
0: punya historical
1: komunikasi
0: ya?
1: Ya lebih gampang itu. Sebenarnya karena dia tahu itu, justru kami harapkan juga bisa sebagai agen pun, namun jangan lagi kembali ke
0: penyalahgunaan narkotika ini
1: itu ya ke penyalahguna. Itu syaratnya pertama, tidak boleh seorang agen pemulihan, artinya bersih dia gitu loh. Itu boleh, siapapun boleh jadi agen pemulihan. Sekarang tergantung kepala desanya, misalnya dari BNN nih kami boleh minta 5 orang gitu misalnya. Kalau lebih boleh, tidak kenapa tidak, kami siap untuk memberikan pelatihan sebagai agen pemulihan seperti itu. Itu menambah, karena di desa itu kan banyak banjar ya di Ronald, tidak mungkinlah mereka 5 orang menyelesaikan sekian banjar, ada 20 banjar. Itu bisa dijadikan agen-agen lagi dari agen pemulihan yang sudah kita bintek gitu loh.
0: Jadi mungkin didaftarkan oleh kepala desa yang direkomendasikan itu, atau yang mendaftar ada 5 orang. Nah diharapkan dari 5 orang ini yang telah mendapatkan bintek dari
1: mereka
0: BNN,
1: mereka
0: yang menggerakkan teman-temannya juga untuk jadi agen di situ ya.
1: Betul seperti itu.
0: Dan semuanya didasari oleh rasa care terhadap lingkungannya masing-masing ya Bu ya.
1: Dan tidak boleh menggunakan namanya.
0: Dan tidak boleh menggunakan namanya narkoba ya.
1: Iya lah.
0: Tapi kalau misalnya agen pemulihan ini, dia ada batasan umur kah, ada batasan gender kah, atau ada batasan bahwa harus WNI kah, atau gimana Bu?
1: Kalau sebagai agen pemulihan pastinya kan yang tinggal di desanya itu. Di desanya itu, kemudian kalau masalah umur tidak ada batasan. Anak muda, generasi muda, seperti misalnya sekarang kan ada muda-mudi seperti boleh. Orang kesehatan juga boleh, tokoh masyarakat boleh, tokoh agama juga boleh. Apa-apa, siapapun boleh. Nah, itu udah saya bilang yang peduli pastinya. Kalau memang dia tidak peduli gimana mau bekerja? Kami kan kadang-kadang butuh namanya agen pemulihan pada saat kegiatan dari pusat apapun. Kalau mereka tidak berbuat, kita kan enggak berjalan dong IBM-nya gitu loh maksudnya Dek Ronald.
0: Berarti seperti itu ya, agen pemulihan ternyata punya peran vital banget di program ini ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dan kita berharap juga baik itu masyarakat ataupun juga pemerintah daerah juga ikut mensukseskan program ini, karena ini benar-benar sangat manfaatnya itu turun temurun gitu ya Bu ya. Karena narkoba ini bisa dibilang, karena Ronald dialog beberapa sama BNN juga sebelumnya, itu bahwa ini bukan sebagai kejahatan tapi ini adalah penyakit yang yeah. perlu kita sembuhkan bareng-bareng.
1: Individunya.
0: Yes, yeah. dan ternyata ini juga bisa dibilang tidak ada kata sembuh untuk penyalahguna narkoba, tapi mereka selalu selalu berusaha untuk sembuh, tapi memang tidak ada kata sembuh gitu ya. Yeah. Karena yang diserang itu adalah kebiasaan dan karakter gitu ya Bu ya, bukan fisik kayak sakit, misalnya sakit pilek bisa disembuhin pakai obat-obatan. Kalau ini nggak bisa gitu ya.
1: Perubahan perilaku namanya.
0: Yes, betul banget. Karakternya harus yang kita ubah. Nah kalau misalnya ini kita ke Kadayu nih ya. Untuk terakhir nih Kadayu, sudah disampaikan tahapan dan syaratnya. Nah dari Kadayu sendiri sebagai perwakilan, bisa dibilang kalau dilihat dari parasnya sih ini masih muda ya teman Pro2. apa ternyata udah seumuran sama Ibu Ida?
2: Belum.
0: Oh belum.
1: Saya seperti anak saya.
0: Oh iya seperti umurnya, anaknya. Oh iya anak betul. Makanya saya lihat pas pertama kali datang, loh ini kok bawa anak. Nah ini dari Kadayu sendiri sebagai anak muda juga, menurut Kadayu pesannya untuk teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan ini apa terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini Kadayu?
2: Iya, terima kasih Kak Ronald. Jadi bagi teman-teman Pro2 dan juga generasi muda yang ada di luar sana, jangan ragu-ragu jika ada lingkungan sekitar atau keluarga, mungkin salah satu keluarga yang terindikasi penyalahguna, silahkan datang ke unit IBM terdekat. Kita siap membantu untuk proses penyembuhan dan pemulihannya. Dan seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Ida juga, privasi si calon klien itu sangat kami jamin.
0: Okay.
2: Gitu, betul. Tidak akan disebarluaskan dan juga tidak ditindak pidana atau ditindak secara hukum.
0: Okay.
2: Selama tidak ada barang bukti.
0: Oke.
2: Okay. Pure sebagai penyalahguna.
0: Yes, betul banget. Selama tidak melanggar catatan undang-undang yang
2: ada. Betul,
0: karena kalau misalnya kita menyalahgunakan tapi sebagai agen buat jualan juga kan, itu pasti kena tindak pidana kan Bu ya. Enggak bakal direhab kalau itu mah pasti dimasukin ke penjara.
1: Kami lepas putus rehabnya.
0: Iya, betul sekali. Jadi itu ya teman Pro2, jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan khawatir gitu ya. Karena seperti Kak Dayu bilang juga bahwa privasi kamu akan terjaga. Dan juga terbuka ini bukan berarti semua informasi bakal dibuka. Kalau misalnya kamu ngadu ke BNN, itu terbuka artinya adalah tangan BNN terbuka untuk kamu semua yang memang sedang tersesat ataupun sedang dalam penyalahgunaan narkotika.
1: Benar.
0: Tapi soal privasinya pasti ditutup rapat-rapat ya Bu ya.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu Loh Gede Idayanti dan juga Kak Dayu Rati.
2: Iya, terima kasih Orona.
0: Yes, yang udah berbagi. Mungkin di siang hari ini di sekolah-sekolahan lagi berbagi makan gizi gratis, kita berbagi ilmu bergizi gratis di pagi hari ini ya Bu.
1: Iya benar,
0: dan karena ini udah mau jam 10 teman Pro2, artinya Ronald dan juga Ibu Ida dan Kak Dayu harus pamit undur diri dulu. Karena kenapa teman Pro2? Karena tepat di jam 10 pagi nanti akan ada Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita.
1: Iya,
0: so semangat semua ya buat ibu-ibu yang ada di BNN, bapak-bapak yang ada di BNN, pemuda-pemudi juga yang ada di BNN, semangat terus kerjanya. Dan siapapun itu ya yang menjadi agen perubahan terhadap penyalahgunaan narkotika ini, agar Indonesia bisa bebas dari narkotika. So terus aja jadi agen perubahan yang positif di lingkungan kamu masing-masing teman Pro2. Stay healthy dan mari kita hadapin hari ini dengan pikiran yang lebih terbuka. Sampai ketemu di obrolan keren selanjutnya. Dan bye-bye teman Pro2. Bye-bye dulu dong.
1: Bye-bye. Pendengarnya semua ya. Terima kasih.
2: Terima kasih
1: Verona.
0: Iya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pemirsa pusat vulkanologi
1: Kak, dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Just Music Pro 2.

0: berpikir sederhana itu baik. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: Just music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan warna

0: halus warna putih, dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
1: Just Music.

0: on time.
1: Should we try?
2: Tuhan! Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Jazz Music Pro 2.

0: might be alright, you know.
1: Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si burung merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak. Tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Just music.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Info pertama teman Pro 2, pemerintah daerah di Bali memberikan insentif berupa pembebasan pajak bumi bangunan, lahan sawah untuk mencegah alih fungsi lahan dan membangun ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Madi Indra menjelaskan keberlangsungan lahan pertanian produktif bukanlah hal yang mudah. Karena itu diperlukan berbagai upaya termasuk pemberian insentif kepada masyarakat agar lahan pertanian tetap terjaga. Menurut Dewa Indra, insentif serupa juga diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui pembebasan PBB bagi lahan persawahan. Pemerintah Kabupaten Badung juga menyampaikan untuk memberikan dukungan berupa beasiswa atau sekolah gratis bagi anak petani. Ia juga menjelaskan bahwa pelestarian lahan pertanian merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga produktivitas sekaligus stabilitas pangan. Terlebih dengan keberadaan sistem pengairan tradisional Subak, lahan pertanian diharapkan terus dapat terjaga guna memperkuat kemandirian pangan di Bali. Di samping itu, teman Pro 2, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih menjadi tantangan dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih. Menjawab tantangan tersebut, peneliti BRIN melalui riset kelayakan berbasis permodelan numerik dan data lapangan menunjukkan perairan Bali Utara secara teknis memiliki karakteristik oseanografi yang menjanjikan. Untuk dikaji lebih lanjut sebagai kandidat lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion OTEC berkapasitas 5 MW. Hasil riset kelayakan tersebut telah terbit di Karbala International Journal of Modern Science Volume 12 Issue 3 pada 23 Juli 2026. Temuan tersebut diperoleh melalui kajian yang menggabungkan data lapangan dan pemodelan oseanografi untuk mengevaluasi kondisi suhu laut, arus, gelombang, dan angin di 6 lokasi perairan di Bali Utara. Hasil kajian menunjukkan secara teknis numerik kawasan tersebut memiliki potensi yang menjanjikan, menjadikan kandidat lokasi proyek percontohan OTEC pada tahap pengembangan berikutnya. Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setio Pranowo, menjelaskan teknologi OTEC memanfaatkan perbedaan suhu antara air laut permukaan dan air laut dalam sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM. Karena kita akan berlanjut di edisi selanjutnya. Dan kita akan berlanjut di Midday Chills bersama Tia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Hitlist.
1: Yes, dibaca luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. It's time to Broadway Hitlist. Yes, teman Produa, selamat siang and welcome to Midday Chills. Dan kita sudah memulai dengan info Produa tadi ya, teman Produa. And now it's time to Produa Hitlist barengan sama Tia selama sejam ke depan. So, we would like to talk about the chain smoker. Ya, semua Produa pas banget ya, hari kemarin ya mereka merayakan 10 years of their special song. Semua Produa, kalian gak bukan adalah yang Closer. Siapa nih yang dulu di masa-masa ramenya banget Closer tuh everyday banget dengerin itu? Aku saya banget teman Produa. Alias Tia tuh adalah salah satu orang yang hampir everyday banget dengerin Closer pada masanya teman Produa. So pas banget ya hari ini lagunya Closer nih teman Produa sudah 10 years anniversary. Ini bahkan anniversary-nya lagu ya, bukan anniversary dari penyanyinya teman Produa. So I would like to talk more about EDM in this session teman Produa, dan pastinya bahas-bahas lebih lanjut tentang The Chainsmokers and their 10 year songs, of course ya, Closer. So teman Produa jangan lupa vote ya sekarang juga di story Instagram RRI Produa dan Denpasar. Which one gak tuh? Apakah kamu orang yang dengerin The Chainsmokers di masa-masa jayanya Closer teman Produa? Atau kamu baru dengerin gara-gara Tia bahas sekarang? Boleh deh dicurhatin sekarang juga teman Produa di story Instagram RRI Produa dan Pasar. Karena bentar lagi Tia bakalan bahas lebih lanjut lagi ya tentang The Chainsmokers and their song teman Produa. So, don't go anywhere, stay tuned here 95.3 RRI Produa dan Pasar.

0: gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
0: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Just Music Pro 2.

Yes, Teman Produa sudah terputar beberapa lagu ya spesial buat kamu. Dan yes, Teman Produa, yesterday is the day alias 10 years anniversary of Closer Song. Yes, Teman Produa, bahkan The Chainsmokers juga ngepost ya, can't believe we are writing that this song changed our life forever and continues to make memories everywhere we play it. Eternally grateful for all the love and support you have shown this song over the years. Dan mereka juga nge-tag Halsey, ada Sean Frank, dan juga Freddie Kenneth, Teman Produa. Ya, kalau bahas lagunya dari The Chainsmokers ya, Teman Produa, banyak banget yang rame ya di 10 tahun lalu ya, Teman Produa. Dan kayak lagunya benar-benar bagus banget. Ada Don't Let Me Down yang Tia masih ingat banget, itu ya, Closer. Ada juga yang Paris, We Were Staying Paris. Pokoknya kayak banyak banget lagu-lagunya, Teman Produa. Dan The Chainsmokers ini memang ya adalah duo EDM yang bagus banget, Teman Produa. Jadi kalau misalnya nih, Teman Produa, yang sekarang lebih cenderung ke indie-indie, kayaknya kamu harus flashback dikit ke 10 tahun yang lalu, Teman Produa. The Chainsmokers adalah salah satu EDM people ya, ada DJ ya, Teman Produa, yang bagus banget. Ya, Teman Produa, dan you know what, EDM tracks-nya The Chainsmokers yang featuring Daya, salah satunya Don't Let Me Down, Teman Produa, itu benar-benar bahas tentang desperate plea for emotional support during challenging time. Jadi kalau misalnya kamu merasa kayak kok aku di posisi ini ya, tapi kamu gak boleh down, Teman Produa, ini lagunya bakal tiap puterin aja deh spesial buat kamu. So Don't Let Me Down from The Chainsmokers and Daya.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Produa, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
2: Waktunya kentongan.
3: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

semua produk kamu masih dengerin Arari Pro 2 dan Pasar, dan kita masih bahas-bahas The Chainsmokers. Yes, once again congratulations ya, sudah 10 years anniversary buat your favorite my favorite songs ya, teman-teman berdua, Closer. But before we see talk more about Closer, teman-teman berdua, jangan lupakan salah satu lagu kece-nya The Chainsmokers, teman-teman berdua, We Were Stay in Paris. Ya, teman-teman berdua, adalah salah satu lagu gokilnya dari The Chainsmokers ya. Dan teman-teman berdua, Paris ini dirilis 13 Januari 2017. Jadi bentar lagi ini juga bakalan 10 tahun teman-teman berdua, dan ini udah 9 tahun ya berkumandang di telinga kamu teman-teman berdua. Dan ternyata ini sebagai single utama dari album debut yang berjudul Memories Do Not Open. Ya, teman-teman berdua, ternyata nih teman-teman berdua, lagu ini sebagai kelanjutan single dari lagunya Closer. Jadi teman-teman berdua, untuk kamu nih yang pengen lagu The Chainsmokers tetap berkumandang, bisa banget request ya di 089-6200-3900. Karena ternyata lagu Paris ini teman-teman berdua sempat menduduki 10 besar di US Billboard Hot 100. Dan single ini menjadi salah satu ya teman-teman berdua, menjadi nomor 1 dari keempat duo pada Billboard tangga lagu Dance Mix Show Airplay yang diterbitkan pada 25 Februari 2017. Dan lagu ini juga masuk ya teman-teman berdua di banyak banget chart. Jadi teman-teman berdua, untuk kamu yang pengen dengerin Paris, udah deh sekarang Tia bakalan lanjut puterin ya teman-teman berdua Another The Chainsmokers songs. So please welcome Nidia Paris.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Produ FM RRI.

Ya, 92 itu dia tadi ya, masih ada Cahaya from Ijitaf and Hindia yang menjadi lagu yang ramai juga teman 92, karena banyak yang mengira kalau lagu itu memang adalah ibaratnya lagu rohani ya teman 92. Tapi memang ya enggak salah sih, karena memang lagu itu dari liriknya dan masih ada cahaya. Kalau udah bahas cahaya, terang itu kayak sesuatu yang siraman rohani gitu enggak sih teman 92? But by the way, bahas way teman 92, we'll continue to the Chainsmokers songs. Yes, it's closer. Ya teman 92, karena ini juga close banget ya untuk waktu close session di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Karena bentar lagi di jam 12, Wita of course bakalan berkumandang puji tersan ya teman 92. Yes, pas banget ya teman 92, ini lagunya dirilis 10 tahun yang lalu ya, 29 Juli 2016. Dan lagu ini bareng sama Halsey teman 92. Nah, lagu Closer ini teman 92 langsung ya menjadi single pertama di Chainsmokers dan Halsey yang langsung debut di Billboard 100 teman 92, dan lagu ini bertahan di puncak teratas selama 12 minggu berturut-turut. Bayangin berapa bulan itu teman 92. Jadi 3 bulan ya stay di posisi puncak teman 92. Dan bahkan nih teman 92, for information, di Chainsmokers menjadi grup pertama dengan 4 lagu yang salah satunya adalah Closer yang merupakan lagu keempatnya yang memuncaki tangga lagu ini DM, dan itu juga melewati si Calvin Harris sama Bobby. Nah, ini menjadikan single pertamanya di Chainsmokers bareng sama Halsey ini teman 92 bahkan duduk di puncak di 6 negara yang benar-benar enggak cuma di satu tempat aja, jadi ada di Australia, Kanada, Selandia Baru, Irlandia dan juga Inggris Raya teman 92. Jadi enggak salah ya kalau misalnya memang di Chainsmokers ini sangat mengapresiasi dari lagu Closer teman 92, apalagi lagu ini memang ibaratnya flashback banget di 10 tahun lalu di mana dia masih sekolah juga, dan benar-benar kebayang banget dengan efek-efek yang ada di B612 enggak sih teman 92. So, tanpa berlama-lama langsung aja ya kita sambut ya lagu yang udah 10 years anniversary teman 92 from the Chainsmokers and Halsey. So ini dia Closer.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinak ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Yes, itu dia tadi ya. Mungkin takut perubahan. Takut perubahan apa, teman P2? Kamu takut perubahan berat badan kah gara-gara makan siang? No way. No, teman P2, kamu harus tetap makan siang ya. Karena kalau kamu gak makan siang, nanti siapa yang akan bilang sayang? Makan sayang, makan. Ya, teman P2, sayangi tubuhmu, sayangin perut kamu ya. Jangan sampai kamu gak makan siang, teman P2. Biar kamu tetap fokus kerja, apalagi sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar juga. And I would like to play another song special buat kamu sambil update info tentang kuliner dan UMKM juga selama sejam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

0: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman Cap Badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsa parila, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman Cap Badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
1: Pohon, mengapa engkau berseri? Di mana teman-temanmu yang lainnya?
2: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
2: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
3: Reboisasi, selamatkan bumi.
4: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi awal kisah kita selamanya. Asen. Udah enggak usah Tia nyanyi lagi ya. Kasihan telinga kamu kan. Kita bakalan bahas salah satu makanan yang bisa dibilang jajanan juga sih teman-teman. Dan ini adalah jajanan tradisional Tionghoa. Nah, kalau di restoran sih biasanya ini dijadiin makanan pembuka ya teman-teman, appetizer ya. Karena memang ada sayurnya, ada dagingnya juga teman-teman. Yang Tia sebut adalah lumpia teman-teman. Jadi merupakan sejenis jajanan tradisional Tionghoa, di mana lumpia ini dikenal oleh kita ya sebagai orang Indonesia sebagai makanan dari dengan bahasa Hokkien teman-teman lumpia itu. Nah, jadi lumpia ini terdiri dari lembaran tipis tepung gandum yang disajikan sebagai pembungkus isian yang biasanya adalah rebung. Kalau di Bali kita mostly nemunya isi sayur, bisa juga isi telur, daging, atau bisa juga dengan seafood teman-teman. Nah, kalau misalnya dilihat ya teman-teman, pasti mostly bentuknya itu adalah bulat panjang yang pastinya kebanyakan juga digoreng teman-teman. Ini kulitnya bisa juga terbuat dari tepung atau bisa jadi kulit tahu yang berisi campuran sayur. Dan sayurnya biasanya adalah cambah, kol, wortel gitu ya teman-teman. Tapi ada juga nih lumpia di beberapa daerah di Indonesia yang isinya rebung teman-teman atau daging cincang. Tapi kamu sendiri lebih suka yang mana teman-teman? Apakah yang sayuran biasa yang kayak Tia sebutin yang tadi kayak wortel, kol, sama cambah gitu? Atau kamu pilih yang isi rebung atau yang full daging cincang nih? Kayaknya enak deh teman-teman kalau sekarang kita makan lumpia, nggak sih ya siang-siang gini teman-teman sebelum makan siang? Aduh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, sama Pro 2, itu dia tadi foto kita blur. Tapi you know what, teman Pro 2 lumpia tuh punya banyak banget jenis dan variasi ya di Indonesia, teman Pro 2. Dan di dunia juga banyak banget ya, secara global ada yang lumpia basah, lumpia kering. Tapi kalau misalnya dari Indonesia, teman Pro 2, langsung ya dari nama daerahnya. Jadi misalnya lumpia Semarang nih, jadi lumpia Semarang ini menggunakan isian rebung atau tunas bambu ya, teman Pro 2, yang dipadukan dengan ayam, udang, dan telur. Jadi disajikan kering, digoreng, bisa juga basah atau tidak digoreng, yang ditemenin sama saus kental, manis gurih, dan acar timun. Ini ada juga lumpia basah Bandung. Ini nggak digoreng dan nggak digulung rapat, teman Pro 2. Jadi kulitnya tuh diolesin sama saus gula merah kental, terus diisi dengan toge, bengkuang, dan juga telur. Ada lumpia Bogor. Jadi lumpia Bogor ini berukuran lebih besar dengan isian bengkuang, ada tahu kuning, dan juga ebi. Nah itu dimasak dengan cara dipanggang sebentar di atas wajan, jadi cuma di stir bentar gitu, di fry, di nggak deep fry gitu, teman Pro 2, cuma bentar aja. Ada juga lumpia kulit tahu. Jadi menggunakan kulit dari kembang tahu yang lentur. Nah biasanya itu diisi dengan cincangan udang ataupun ayam, teman Pro 2. Terus bisa digoreng deh atau bisa juga dikukus. Jadi kayak menu dimsum gitu loh, teman Pro 2. Kalau kita di Bali ada lumpia yang kayak di Sanur tuh loh, teman Pro 2. Nah jadi itu gorengan yang isinya sayur kayak wortel dan daun bawang. Ada juga toge atau isi juga kol ya, teman Pro 2. Yang disajikan dengan siraman bumbu kacang campur petis dan juga tauco. Kamu sendiri lebih suka yang mana nih, teman Pro 2? Kalau Tia sih lebih suka lumpia Sanur, of course ya, teman Pro 2, lumpia Bali yang memang diisi sama bumbu kacang. Karena sebenarnya dari Tia sendiri lebih suka yang sederhana di Bali-Bali aja, teman Pro 2, karena Tia juga suka sama bumbu kacangnya sih ya.

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung

Yes, jadi dia tadi Risky Doll by Bruno Mars 92 menjadi lagu terakhir yang bisa Tia puterin sebelum jam 1 tiba. Dan untuk info kulinernya kita sudah sampai di sini dulu teman 92. So don't forget to makan siang ya. Go get your lunch 92. Kalau misalnya sekarang juga makan siang enggak apa-apa asal bos kamu mengizinkan. Dan teman 92 setelah Risky Doll tadi by Bruno Mars ya, of course dia bakalan puterin another song special buat kamu sambil update info olahraga teman berdua. Jadi info olahraganya bisa apa aja, nanti bisa bulu tangkis, bisa futsal, bisa volley, bisa e-sport, bisa catur, pokoknya nanti deh Tia update teman berdua selama sejam ke depan, start from 1 until 2 p.m. today. So don't go anywhere, stay tune di sini aja bareng sama Tia pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna. Teman terbaik.

Say letters. Itu dia dari ya teman dari Why Don't We teman 2 dan ternyata teman 2 BTR by Vitality udah enggak bisa melanjutkan di EWC teman 2. Congratulations. Terima kasih dulu nih pastinya ya untuk tim Vitality teman 2. Terima kasih juga untuk semua roster berserta coaching staff yang sudah berjuang khususnya di MSG at EWC 2026. Karena sayang sekali mereka enggak bisa menyusul Onyx untuk masuk ke playoff dari MSG 2026 teman 2. Ya sayang sekali ya MLBB Men's dari Vitality tidak bisa dilanjutkan lagi teman 2. Karena baru aja kemarin ya teman 2 harus tidak bisa dilanjutkan lagi. Dan mau bagaimanapun teman 2 namanya juga perlombaan ya, ada menang ada kalah. Dan sayang sekali untuk tim Vitality harus dikalahkan oleh Falcons. Jadi yang maju adalah Falcons 92. Sedangkan untuk Onyx dan Aurora akan tampil lagi nanti teman 2 di BO5. Jadi mari kita doakan semoga dari tim Onyx bisa melaju lebih jauh lagi teman 2. Karena untuk tim Vitality sayang sekali ya meskipun masuk ke knockout stage tapi ternyata tidak bisa dilanjutkan lagi teman 2. Sudah gugur di match pertamanya di knockout stage di EWC 2026, tepatnya di MSC teman 2. So gak apa-apa, it's okay. It's your first time juga. So semangat untuk untuk tim Vitality, semoga ke depannya nanti di MPL selanjutnya bisa lebih berjaya lagi dan semoga bisa lebih baik juga ya untuk tim Indonesia, salah satunya yang masih berlaga di FSG yaitu untuk Onyx ID. Amin.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K

0: obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right. Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar

Sudah 92 setelah tadi ada My Mind Gue. Kamu bukan main-mainan gue. Nah, 92. Now I would like to update another information buat kamu. Dan di siang hari ini 92 Tia bakalan update tentang MPL ID Season 18. Gak nyangka 82 ternyata udah mau season 18 aja ya, padahal baru kemarin banget dengerin Sizzle by Nona di M7 82. Dan you know what 82, bahas-bahas M7 dan juga bentar lagi bakalan ada MPL ID season 18 ya 82. So MPL ID season 18 bakalan dimulai di Agustus nanti. Yes, langsung ya teman Pro2, 14 Agustus 2026 akan dibuka dengan EVOS versus RRQ. Itu kalau orang bilang sih match beras ya teman Pro2. Dan match kedua akan dilanjutkan oleh Navi versus AE. Ini match pertama aja udah panas banget, langsung beras banget teman Pro2. Match kedua aja ada Navi sama AE juga. Jadi ini definisi beras seberas-berasnya di hari pertama ya. Ini definisi mencari nafkah langsung di hari pertama. Dan tanpa basi-basi teman Pro2, ini dimulai 14 Agustus 2026. Jadi MPL season 18 bakalan dimulai di 14 Agustus. Sampailah nanti Grand Week 9-nya di tanggal 18 Oktober 2026. Jadi dari Agustus sampai Oktober 2022, weekend kamu bakalan dipenuhin sama yang namanya MPL ID. Nah, jadi dari akhir pekan ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu 2022. So untuk kamu nih yang udah siap-siap banget nih untuk mendukung fans, mendukung e-sport, tim e-sports kesayangan kamu, kamu kira-kira bakalan dukung yang mana nih teman Pro2? Apakah kamu dukung Onyx, RRQ, EVOS, AE, atau malah tim yang lain nih?

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

90.2 itu dia tadi Your Side by Weird Genius featuring Novia Bachmit ya, yang udah tiap puterin. And now let's we continue into e-sport information teman Pro2, karena enggak habis-habis ya kalau bahas e-sport teman Pro2. Yes, kalau bahas-bahas e-sport teman Pro2 nih ada info unik dan ganteng. Aduh, kalau udah yang ganteng-ganteng tuh yang paling semangat bahasnya teman Pro2. Siapa sih pemain e-sport yang paling ganteng? Ya, salah satunya adalah Kairi, teman Pro2. Jadi kamu harus tahu ya, ini siapa sih Kairi? Ya, ini adalah yang ngetren dengan Kumar, Kumar, Kumar. Nah, itulah dia, teman Pro2. Jadi, si Kairi ini, Kairi ini, teman Pro2, pastinya masuk ke EWC. Karena Onyx sekarang juga masih memperebutkan juara juga yang udah masuk ke playoff ya, dari EWC. Dan teman Pro2 for the first time nih untuk tim e-sport, tepatnya di EWC ya teman Pro2, menggandeng dunia aviasi menuju e-sport World Cup. Yes, Onyx teman Pro2, si landak kuning ini ya, menjadi salah satu tim e-sport ya yang masuk ke EWC. Dan bahkan teman Pro2 dari kokpit maupun dari arena e-sport ini benar-benar langsung kerja sama dengan baik teman Pro2. Dan terlihat juga ya bagaimana Onyx naik pesawat aviasi yang keren banget teman Pro2, dengan langsung ya jargonnya Beyond the Bond. Tapi sayang sekali lagi BTR, tepatnya tim Vitality teman Pro2, harus pulang lebih pagi. Jadi ini kayaknya udah di bandara menuju pulang ke Jakarta teman Pro2, buat siap-siap menuju MPL season 18. But it's okay, ini juga ada ya Pablo yang komentar, BTR pulang Mar. Ya it's okay, namanya juga lomba ya, kalau semuanya menang siapa yang kalah dong. By the way teman Pro2, Tia menyapa teman Pro2 yang lagi ada di TikTok live-nya dari Pro2 Denpasar, mumpung Tia mood ya. And by the way, selamat siang semuanya, selamat datang di RRI Pro2 Denpasar. Ada rame juga ya, tadi ada yang menyapa Ronald juga, ini ada Bayu, ada Marjan Melon, ada Manusia Jail yang sudah bergabung, yang ada beberapa requestan juga teman Pro2. Ini udah ngantre ya, ada 3 requestan di siang hari ini teman Pro2 from TikTok RRI Pro2 Denpasar. Dan ada Pikiran Yang Matang dari Perunggu, ada 1000 Kali Bahagia Indrawari, dan juga Teh Hijau by Tulus teman Pro2. So untuk kamu yang pengen request-request di siang hari ini, boleh banget teman Pro2. Dan jeng. Kalau misalnya kamu pengen lebih tahu lebih jauh lagi tentang e-sport, besok deh Tia bakalan bahas lagi, karena besok midday chillsnya bareng sama Tia lagi.

Jadi ya teman berdua langsung aja ya puterin requestan dari teman berdua di siang hari ini. Ini sudah makin rame ya di siang hari ini. So teman berdua, please welcome perunggu dengan pikiran yang matang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, 92 itu dia tadi ya, Feminine Intuition. Siapa yang Feminine Intuition-nya lagi aktif 92 gara-gara deket sama cowok? Buat 92 ini memang ya, waktunya dekat banget menuju MPL Season 18. Jadi Agustus nanti kita sudah full ya 92, Jumat, Sabtu, Minggu bersama MPL. Sambil juga kita menunggu bagaimana sih proses rute dari EWC 92. Ya, 92 Esport World Cup masih bergulir ya dengan berbagai jenis ya 92. Karena benar-benar kalau dari konten-kontennya EWC itu rame banget 92. Dan congratulations dulu untuk Virtus Pro yang berhasil memenangkan PUBG Battleground atau PUBG PC 92. Congratulations untuk Lucarux, Bimi, Kureksi, dan juga Nixi yang menjadi juara dari PUBG Battleground at the EWC 26 92. Nih, tiba-tiba TikToknya rame ya gara-gara Tia bahas e-sport ya 92. Tapi sayang sekali kita tidak bisa lanjut melihat kemenangan dari BTR by Vitality. Tapi kita berharap besar banget kepada Onyx di menjadi perwakilan dari MPL ID ya 92. Dan untuk kedepannya kita bakalan update lagi tentang EWC besok ya 92. So, ini kalau kata Pablo sih, bersiaplah kebangkitan King RRQ. Entah kapan lah RRQ itu akan bangkit 92. Tapi kan transfernya lumayan gong banget ya 92. Ada Demon Kite ya 92. Nanti deh kita lihat bagaimana ya kebangkitan dari RRQ ya Blo ya. Tapi sekarang kayaknya kita akan membangkitkan lagu yang bikin kamu berpikir keras dulu. Ini dilanjutin apa enggak deh? Enggak lain enggak bukan adalah Mangu 92. Ini dari requestan dari 92 dari TikTok RRQ Pro 2 dan Pasar. Untuk kamu yang mau request boleh banget ya ikut gabungan di TikTok kita live sekarang juga di RRQ dan Pasar. RRQ Pro 2 dan Pasar. Bisa request di WhatsApp juga 089-6200-39100. Karena udah ada beberapa lagu yang antre. Ada Mangu by 420, ada Tak Ada Yang Sepertimu by Roni Parulian, ada Terpatah Terluka Nabila Takiyah, sama Teh Hijaunya Tulus. So don't go anywhere and stay tuned here on 95.3 RRQ Pro 2 dan Pasar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi Terpatah Terluka by Nabila Takiyah, teman produa. Yes, hati yang sama teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu sama-sama dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, I would like to say thank you. Karena bentar lagi teman berdua, Tia bakalan update info entertainment buat kamu. Ada yang baru rilis lagu, ada yang filmnya baru tayang juga, ada yang lain-lain lagi. Nanti deh Tia bakalan bahas-bahas lagi teman berdua setelah Tia puterin requestan-requestan ya. Ini dari Kak Gungchan, ada ngeluhi by Tia Randini teman berdua. Tadi juga Pablo request Maroon 5 dengan Beauty Full Mistakes sama produa. So don't go anywhere, stay tune di sini aja. Tadi udah ada yang request juga di WhatsApp RRI Pro 2 dan Pasar. Sebenarnya selamanya by Dulcella nih teman produa. Ini rame ya requestannya siang hari ini teman produa, antre ya, antre. Tapi kalau misalnya kamu mau request, boleh banget di WhatsApp kita di 089-6200-3900. Boleh juga di aplikasi kita ya teman produa. Jangan lupa di download di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Dan aplikasi kita of course ya RRI Digital.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, semua berdoa untuk info entertainment yang pertama ya, datang dari NPD. Ada apa dengan NPD? Jadi NPD baru aja merilis lagu baru mereka kemarin, teman berdua. Jadi ini udah meluncur ya di YouTube-nya mereka, New Pusat Dunia ya, teman berdua. Dan judulnya Lupain Aku Please. Ini adalah official lirik video yang dirilis kemarin, teman berdua, baru 15 jam yang lalu ya. Tepatnya di Juli 2026, tanggal 29 kemarin. Dan teman berdua, ini adalah by NPD of course. Dan you know what, teman berdua, ini dirilis kemarin ya, udah ditonton sebanyak 36.893 views. Congratulations ya NPD yang berhasil merilis lagu baru. Dan ternyata ini konsepnya lagu yang ketiga ini adalah lagu yang ballad, teman berdua, dengan lebih slow ya, gak seheboh yang sebelum-sebelumnya. Dan di lagu yang ketiga ini memang vibesnya kayak yang udah 80-an, 90-an gitu loh, teman berdua. So, teman berdua, nanti deh Tia mau request sama MD kita biar dimasukin lagu yang nostalgia, nostalgia banget ya, teman berdua. Bahkan ini komentarnya, teman berdua, aduh nostalgic banget, ini dulu top 5 tangga lagu kotak musik dari TVRI. Aduh, ini mah lama banget ya. Tapi balik lagi ya, ini adalah kesempurnaannya mereka, teman berdua. Biar makin sempurna, kita puterin aja. Ini dia Sempurnya Aku by NPD.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Platant, yang kemudian digabungkan.

ya teman Pro 2, itu dia tadi double XL. Udah kayak ukuran celana ya teman Pro 2. But by the way, ini bebas ya teman Pro 2. Ini double kill sih kata Tia ya, karena ternyata BTS memutuskan untuk tidak ikut Grammy Awards di tahun depan. Haha, holy again. Aduh teman Pro 2, ini dari grup idola kamu ya, of course teman Pro 2, Bangtan Boys. Dikabarkan memutuskan tidak akan mengajukan karya musik apapun untuk dipertimbangkan dalam penghargaan Music Grammy Awards di 2027 teman-teman. Bahkan ini disampaikan sama semua ya, semua kukinya BTS, semua produa RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook di story Instagramnya masing-masing teman-teman, di mana mereka berharap musik dapat didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikategorikan berdasarkan wilayah atau bahasa. Itu di note banget teman Pro 2, karena keputusan ini secara luas langsung dipandang sebagai bentuk respon mereka terhadap pengumuman terbaru dari Recording Academy alias penyelenggaranya dari Grammy Awards teman Pro 2 yang memperkenalkan 5 kategori baru termasuk Best ASEAN Pop Music Performances yang dirancang untuk memberikan penghargaan kepada karya pop kontemporer yang berasal dari atau dikenal luas di pasar Asia. Ini ketahuan langsung mengkotakkan banget ya teman Pro 2. Jadi kategori baru ini ditujukan untuk menilai musik berbahasa Asia seperti K-pop, J-pop dan juga C-pop. Jadi Korea, Jepang dan China teman Pro 2. Itu langsung ya udah di sana aja gitu. Tapi teman Pro 2 banyak yang mengkritik kebijakan ini ya sebagai bentuk segregasi musik yang dianggap mengurangi peluangnya persaingan di kategori utama alias secara global teman Pro 2. Dan you know what, BTS sebenarnya udah beberapa kali masuk nominasi Grammy teman Pro 2 termasuk 3 tahun berturut-turut dalam kategori Best Pop Duo Group Performances dari 2021 hingga 2023, tapi sayang sekali belum meraih kemenangan teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya karena benar-benar ini dirilis langsung oleh semua personil dari BTS teman Pro 2. Jadi mari kita doakan yang baik-baik dan semoga ada titik terangnya lagi teman Pro 2. Biar makin terang kita puterin aja Holy Game.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

92 mau 2001 kali pun pasti untuk kamu yang suka kamu bakalan nonton tuh 92. Gak lain gak bukan adalah Spider-Man Brand New Day. Ya 92, you know what? Film Spider-Man Brand New Day udah meluncur ya 92 kemarin 29 Juli 2026 yang disutradarain oleh Destin Daniel Cretta. Jadi naskahnya 92 ditulis sama Chris McKenna. Dan juga Eric Sommers. And you know what, jajaran pemeran film ini ada Zendaya, ada Sadie Sink, ada Jacob Batalon, ada John Bernthal, ada juga Tremal Tillman, ada Michael Mando, dan juga Mark Ruffalo. Baru aja tiap habis nonton yang ada Zendayanya juga. Zendaya, siapa ya? Yang mirip ya. Tiap habis nonton The Odyssey yang tiap masuk. Nah, tapi kalau untuk Spider-Man Brand New Day, sabar dulu ya. Baru aja nonton. Nah, teman-teman Pro 2, you know what? Untuk sinopsisnya Spider-Man Brand New Day ini menceritakan bagaimana sih Peter Parker memerangi kejahatan sepenuh waktu sebagai Spider-Man di dunia yang tidak mengingat dia, melihat teman-teman lamanya juga melanjutkan hidup tanpa seorang Peter Parker. Nah, teman-teman Pro 2, teman-teman udah banyak ya yang nonton kemarin. Katanya abis nonton ini nangis-nangis, teman-teman Pro 2. Aduh, jadi kepo juga ya, seseru apa sih dari Spider-Man Brand New Day ini. Tapi ingat ya, kamu nonton langsung ke bioskop, jangan yang bajakan, teman-teman. And by the way, info tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan di hari persahabatan ini, teman-teman. Tia baru ngeh juga ya kalau hari ini adalah hari persahabatan internasional, tepat di 30 Juli. Jadi teman-teman, thank you buat kamu yang udah menjadi sahabat terbaik juga ya untuk teman-teman. Begitu juga untuk RRI Pro 2 dan PAS. So, Tia mau pamit undur diri, teman-teman. Pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Maria bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another midday. Cheers, bye-bye.

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Coba jelaskan dari kawasan metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Selamat sore teman-teman Pro 2. Kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam ya. Seperti biasa selama sejam ke depan aku bakal ngasih inlog ya, informasi lokal teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini mungkin kepo begitu ya, ini apa aja sih yang terjadi di sekitaran kita ya, atau mungkin kamu lagi di jalan teman berdua, thank you so much udah tune in di sini. Dan hati-hati di jalan. Aku juga nggak akan bosan-bosan aku untuk ngingetin kamu teman berdua, jangan lupa untuk follow social media kita di Instagram, ada di X, Facebook dengan akun yang sama di RRI Pro 2 Denpasar. Satu lagi teman Pro 2 ya, buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, jangan lupa juga pantau di website rri.co.id atau lebih baik lagi teman Pro 2 ya, ke aplikasinya aja di RRI Digital.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Dom Pasar. Siapa di sini teman Pro 2 yang punya UMKM ya, mulai dari restoran atau mungkin sampai kamu punya gerobakan yang kamu pakai jalan ya sehari-hari. Nah, ini perlu diperhatikan bersama teman Pro 2 ya. Karena mulai 17 Oktober 2026 nanti semua makanan dan minuman yang dijual di Indonesia ya, mulai dari itu restoran, UMKM, terus juga pedagang kaki lima, wajib memiliki sertifikat halal atau mencantumkan keterangan non-halal ya. Aturan ini as simple as bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk-produk lokal ya. Hashtag cintai produk lokal. Dan buat kamu yang punya usaha kuliner, masih ada kesempatan untuk manfaatkan program Sehati Sertifikasi Halal Gratis begitu ya, dari pemerintah of course ya. Gratis loh teman Pro 2 ya. Selain memenuhi aturan juga, nah sertifikasi halal ini bisa jadi nilai tambah ya untuk memperluas pasar dan ngebuat produk makin dipercaya sama pelanggan kita semua nih.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Temuan Pro 2 sering banget ya aku baca di komentar begitu ya, sosial media, anything begitu ya. Kalau kita masyarakat Indonesia menuntut tentang transparansi apapun begitu, contoh mungkin dari beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah ya. Salah satunya adalah MBG, makan bergizi gratis ya. Jadi para orang tua tuh minta transparansi anak-anaknya ini tiap hari makan apa aja sih? Apa emang betul-betul bergizi? Apa hanya sekedar ya udah mereka dikasih makan yang gratis setiap hari begitu ya. Nah, tenang aja, suara kita didengar ya pastinya oleh pemerintah kita semua, teman-teman berdua ya. Karena memang ya sebentar lagi program MBG ini akan makin transparan ya. Dan dari Badan Gizi Nasional sendiri sedang menyiapkan aplikasi khusus yang bisa diakses hanya dengan memasukkan nik anak. Lewat aplikasi ini, orang tua bisa melihat nih menu makanan setiap hari seperti apa, kandungan gizinya gimana, sekolah penerima MBG-nya, sampai dapur yang menyiapkan makanan tersebut. Nah, udah kan jelas banget nih, nggak hanya orang tua, guru dan pihak sekolah juga bisa ikut memantau, sehingga program ini diharapkan berjalan lebih transparan begitu ya, mudah untuk diawasi dan makin dipercaya oleh masyarakat. Teman Pro 2 ya.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih ya, nak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

dalam Pro 2 yang masih jenah di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau selama ini akreditasi suatu lembaga begitu ya, atau mungkin bangunan segala macam ya, identiknya dengan urusan ya udah administrasi begitu ya. Tapi kedepannya bakal beda. Salah satunya di akreditasi rumah sakit Temam Pro 2 ya. Karena Kementerian Kesehatan mulai menerapkan sistem akreditasi yang lebih fokus pada hasil pelayanan pasien seperti tingkat kesembuhan dan juga keselamatan begitu ya. Kayak ya kita juga berharap begitu ya, ketika kita sudah memutuskan untuk rumah sakit gitu, pasti berdoa, ya tuh betara pang selamat pokoknya gitu kan, pokoknya ya. Pokoknya biar selamat, selamat, selamat gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi kualitas rumah sakit ini tidak hanya dinilai dari, oke, kelengkapan berkasnya sejauh apa sih, tapi juga dari pelayanan yang emang betul-betul dirasakan oleh masyarakatnya langsung seperti apa. Plus, pemerintah juga mempercepat pencairan klaim BPJS dan memperbaiki sistem pengadaan obat agar apa? Yang kesehatan semakin cepat, efisien, dan tentunya lebih baik ya untuk kita semua.

Selamat sore teman Pro 2 bersama Mita Lenderi di Info Pro 2 EDC hari ini Kamis 30 Juli 2026. Gubernur Bali Iwayan Koster memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi komunitas eksklusif WNA di Pulau Dewata. Ia juga mengakui bahwa dulu sempat ada komunitas seperti itu dan persoalan terkait komunitas eksklusif WNA sempat menjadi pembicaraan pas adanya event Lari Bali Silent Disco di Bali. Dan dalam kesempatan itu Koster juga meluruskan terkait ramainya pemberitaan soal acara lari yang digelar oleh wisatawan asing di Canggu, Kabupaten Badung. Saat ditanya lebih lanjut oleh awak media bagaimana tindakan kedepannya, apakah komunitas WNA harus memegang izin untuk mendirikan event lari, Koster mengatakan bahwa boleh saja jika acara lari. Sebelumnya Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengecam acara lari Bali Silent Disco yang diselenggarakan oleh warga negara asing yang ditengarai melanggar aturan dan syarat akan diskriminasi terhadap warga lokal. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih menjadi tantangan dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih. Menjawab tantangan tersebut, peneliti BRIN melalui riset kelayakan berbasis pemodelan numerik dan data lapangan menunjukkan perairan dari Bali Utara secara teknis memiliki karakteristik oseanografi yang menjanjikan. Untuk dikaji lebih lanjut sebagai kandidat lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion berkapasitas 5 MW. Hasil riset kelayakan tersebut telah terbit di Karbala International Journal of Modern Science volume 12 issue 3 pada 23 Juli 2026. Temuan tersebut diperoleh melalui kajian yang menggabungkan data lapangan dan pemodelan oseanografi untuk mengevaluasi kondisi suhu laut, arus gelombang dan angin di 6 lokasi perairan Bali Utara. Hasil kajian menunjukkan secara teknis numerik kawasan tersebut memiliki potensi yang menjanjikan menjadi kandidat lokasi proyek percontohan pada tahap pengembangan berikutnya. Demikian informasi di siang hari ini teman-teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan berdialog ria buat kamu yang kepo. Kira-kira ada topik apa dan dengan siapa kita berdialog di sore hari ini? Di sini aja di Pro 2 Info, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Take-off position, cabin crew, take your seat for take-off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengin aku Mita Wulandari. Dan teman Pro 2 kali ini aku tidak sendiri, sudah ada narasumber di sore hari ini ya. Ini pas banget untuk ciwi-ciwi sih mostly. Ya cocok juga sih sebenarnya, pasti akan selalu pakai ini bareng kemanapun itu teman Pro 2 ya. Oke, hari ini ya kita bakalan ngobrolin tentang bisnis sebagai wadah menyalurkan hobi ya. Tapi kali ini kita ngobrolin tentang bisnis fragrance, parfum teman Pro 2 ya. Langsung saja kita menyapa narasumber ini ya. Ada Imade Astika Putra. Selamat sore Astika. Sare, ya ampun. Kayaknya tadi agak gini ya, cepet-cepet ya. Aduh, aku masih di jalan kaget. Tadi agak macet ya di jalan ya. Iya sih, benar. Waduh, mikrofonnya boleh dinaikin lagi dikit? Mic? Oke, nah. Iya, nah ini baru agak kedengeran suaranya ya. Ya. Ah, iya kedengeran ya. Oke, sesuai dengan judulnya, ya ini bisnis berawal dari hobi ya. Berarti hobinya Astika ini ngebersihin parfum apa gimana ceritanya di Astika? Boleh cerita dulu dong.
1: Jadi untuk yang di awal mulanya tuh saya emang punya hobi buat ngeracik parfum dari awal.
0: Ngeracik parfum? Yeah. Out of nowhere banget. Aku kira oke, karena memang suka ngoleksi. Kan sering gitu ya, ngoleksi. Ya, ternyata ngeracik. Oke, kenapa nih ngeracik parfum yang kayak gimana nih biasanya ini?
1: Yang paling biasanya saya racik itu paling yang kategori parfum fresh.
0: Ah, oke. Oke. Iya. Berarti untuk bibit parfumnya itu dapatnya dari mana nih biasanya?
1: Kalau saya banyak sih sebenarnya.
0: Banyak ya, dapur gitu ya. Ya,
1: lebih banyakannya online sih biasanya.
0: Banyakannya online. Ya. Iya, ini sih keahlian khusus namanya ya. Karena kan kita enggak tahu, mungkin satu sisi bibit A ini baunya apa, jasmin gitu ya. Bibit B baunya apa, agak musky, kalau dicampur enak enggak ya? Itu kita enggak tahu ya. Iya. Awalnya dari umur berapa nih suka untuk ngeracik parfum?
1: Untuk dari awalnya tuh dari umur 18 tahun.
0: 18 tahun berarti itu awal kuliah.
1: Ya.
0: Awal kuliah ya.
1: Awal kuliah apa sebelum kuliah ini?
0: Iya, sekitar itulah ya, mungkin kelas 3 SMA atau mungkin peralihan ke awal kuliah. Aduh jujur, ini sebenarnya adalah cita-cita aku juga ya. Aku pengen bisa ngeracik parfum sendiri tanpa harus baunya kayak kadang demek, kadang kayak apek gitu ya. Ya ampun, ini unik banget. Tapi sebelumnya emang orang tua punya bisnis parfum atau karena emang hobi banget?
1: Untuk awalnya tuh

0: Sebenarnya ini ada rekomendasi dari kakaknya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kebetulan kakak juga punya bisnis.
1: Oke, okay, oke. Okay. Di bidang yang sama juga?
0: Bukan.
1: Oh,
0: di
1: bukan.
0: Florist kakak.
1: Florist. Ya. Oke. Iya. Rekomendasi. Terus gimana toh?
0: Terus kakaknya nyuruh coba bikin bisnis parfum aja. Tapi sebelum itu belajar gimana sih aroma-aroma yang ada di kesehatan parfum itu.
1: Iya, benar-benar ini sih ya. Emang kalau kita ngebisnis itu kayak ada aja jalan nih, ya. Entah mungkin dari orang terdekat ya, dari kakak atau mungkin bahkan melanjutkan bisnis orang tua, atau mungkin ada juga yang emang dari keluarga, dari teman tuh nggak ada, tiba-tiba aja gitu tercetus okay, mau buat bisnis. Nah, itu keren juga ya, teman Pro 2. Oke, iya. Tapi kalau kita ngobrolin tentang bisnis parfumnya nih, berarti dari tahun berapa untuk berbisnis ini?
0: Untuk buat gininya, brandnya?
1: Iya, ya. Betul.
0: Sebenarnya sudah lumayan lama, di sekitaran tahun 2024.
1: Okay.
0: Setengah lah.
1: 2024, ya. Oh iya, udah lumayan lama teman Pro 2 ya. Boleh dong di-spill nama brandnya apa nih?
0: Jadi nama brand itu brand Fleora.
1: Fleora. Jadi brand ini mengkhusus untuk perempuan aja kah, laki-laki atau semua atau gimana nih?
0: Sebenarnya semua varian ada, cuman dominan ke perempuan.
1: Ke perempuan. Ya. Oh iya, ya mungkin karena berangkat tadi dari kakak kali ya, kan ini cewek.
0: Enggak, cowok.
1: Lah, cowok justru ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udah dominan cewek gitu? Kenapa tidak laki-laki aja? Ada alasan khusus gak nih?
0: Karena kalau misal parfum buat cewek itu lebih gampang aja ngerasa kayak lebih banyak, okay. Mungkin aroma bunga tuh pada lebih suka.
1: Iya, benar. Iya, benar-benar ya. Oke, iya, oke. Oke, mulai dapat nih di otakku ya. Unik ternyata. Tapi nih sih aku mau nanya, kalau misalkan di brand parfumnya sendiri ya, dari Astika sendiri ini lebih banyak udah ready produknya atau bisa nge-custom nih orang-orang?
0: Oh, kita di ready aja sih.
1: Di ready aja. Oke. Berarti memang pasarnya adalah dominan perempuan, ya. Tapi enggak menutup kemungkinan juga laki-lakinya pun juga ada. Ya, begitu ya, produk yang sama. Oke. Kenapa namanya apa Fleora ya? Kenapa namanya Fleora? Apa karena mostly bebungaan wanginya atau gimana nih?
0: Jadi kenapa saya ngasih nama Fleora? Itu sebenarnya ada nama fleurnya yang artinya
1: fleur.
0: Ya, fleur artinya bunga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, dalam bahasa Prancis. Ya,
1: Prancis, oke.
0: Okay. Lurang itu artinya radiance. Cahaya.
1: Oke. Iya, unik Fleura bunga ya. Ini juga nih pemilihan nama atau brand. Tapi dari awal memang sudah tahu, okay, kita maunya Fleura aja atau kayak pernah rebranding sampai berapa kali?
0: Pernah. Karena ngerasa gak cocok aja.
1: Oke. Itu berapa kali berarti?
0: Dua kali kan mas.
1: Dua kali termasuk yang I?
0: Enggak.
1: Berarti ini yang ketiga ya, anggapannya ya. Yang ketiga. Oke. Memang sih namanya bisnis ya teman produk. Kan kita ngerasa kadang ada yang cocok, gak cocok gitu ya. Memang agak susah begitu ya. Tapi so far kita pengen tahu nih media promosinya di mana aja nih.
0: Kalau kita ada di Shopee tentunya.
1: Shopee. Oke.
0: Sama di kadang buka stand sih.
1: Di mana toh?
0: Terakhir di Rumah Tanjung Bungka.
1: Rumah Tanjung. Oh, ini ya dekat banget ya di sini ya. Oke. Okay. Sambil bisa ngopi, sambil bisa nge-stick parfum. Ih, pandai juga nih di marketingnya ya teman produk. Memang kita harus mencari celah-celah untuk promosi, itu penting juga teman produk ya. Tapi tantangan yang paling gede sejauh ini apa nih yang dirasakan?
0: Tantangannya tentu membangun kepercayaan pelanggan. Karena kalau di online kan gak bisa langsung otomatis pelanggannya nyium aromanya langsung. Jadi kita harus memperkuat di brandingan aja. Sama di Instagram mungkin postingan.
1: Tapi sejauh ini kalau dari Astika sendiri membranding Fleura ini seperti apa sih?
0: Kalau Fleura saya ciptakan sebagai minimalis, seminimalis mungkin.
1: Oke.
0: Okay. Dan mm-hmm. tapi tetap elegan tentunya.
1: Oke, okay, iya itu sih ya, zaman sekarang juga yeah. anak-anak pada suka yang desainnya minimalis yeah. tapi kayak estetik.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Dulu mungkin wah gembar-gembor warna-warni, bener. Ada yang funky, ada yang begini begitu. Tapi sekarang iya sih benar-benar. Aku pun pribadi juga suka yang minimalis, yeah. yang clean. Yeah, yang clean. Gitu emang bagus banget, kelihatan lebih elegan aja, lebih mature aja gitu ya, tambah pro kedua. Dan so far di balik bisnis ini, apakah ada tim juga yang mengurus atau baru sendiri aja? Oh, mungkin barengan sama keluarga?
0: Kadang disupport sih sama orang tua juga.
1: Oh ya. Oke, okay. iya baiklah teman-teman produk, kita sudah kenalan nih sama brand dari Asika sendiri, namanya Fleura ya, bunga artinya nih dalam bahasa Prancis tentunya ya. Oke teman-teman produk, nanti kita di section kedua akan ngebahas lebih lanjut lagi mengenai gimana sih proses meracik sampai akhirnya ketemu, oh ini bau yang pas nih, enak banget nih, varian ABCD segala macam. Terus juga kita masih banyak lagi ya ngobrolin tentang bisnis ya Asika, cuma ya. Di sini aja di RRI Produk dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya, masih barengan aku dan juga Astika ya, ini yang punya Vleura di sini tempat Pro 2. Ya, jadi semisal kamu ada pertanyaan begitu ya tentang rekomendasi parfum untuk cewek yang kalem apakah gitu ya. Bisa tempat Pro 2 ya. Karena kita sekarang bakal ngebahas itu ya. Oke, kita mau nanya nih, kalau menentukan varian parfum atau bahkan meracik itu kan perlu proses yang cukup panjang ya, begitu ya. Boleh diceritain gak nih gimana prosesnya dari awal atau sampai sekarang menentukan signature-nya Vleura ada berapa varian nih?
1: Oke.
0: Silakan.
1: Jadi dari awal itu saya pernah ikut kelas parfum tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi online.
0: Online. Oke.
1: Okay. Jadi saya beli discovery set-nya jadi satu. Di sana ada beberapa varian. Lebih dari 10 banyak ini. Di sana saya nyoba ngecampur satu persatu notes atau aroma dari discovery setnya itu agar aromanya itu sempurna gitu. Lalu nggak cukup di situ aja karena kakak saya punya bisnis kebetulan dan punya staff, jadi di sana saya ngetes market saya dulu dari awal.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi saya tanyain ini aromanya gimana, cocok nggak, apa ada yang kurang gitu. Di sana saya sambil mengevaluasi aroma saya. Lalu setelah itu akhirnya saya nemukan salah satu aroma yang menggambarkan Vleura ini.
0: Ya itu anggapannya kayak signature-nya banget. Baik, aroma apa tuh? Boleh dijelaskan notes-nya, mungkin middle note, top note, waduh best note.
1: Jadi salah satunya yaitu ada varian soft morning dew dari Vleura.
0: Oke, ini baunya embun-embun pagi ceritanya. Benar-benar.
1: Ya, benar. Persis.
0: Jadi,
1: jadi di notes-nya itu terdapat aroma tulip.
0: Tulip.
1: Sama bunga freesia. Sama bunga jasmine.
0: Jasmine, yeah. Aduh, my favorite best. Kayaknya harus nyoba nih ya. Bisa kali ya membeli ya atau memproduksi. Tapi selain itu ada lagi gak signature-nya?
1: Ada. Namanya Secret Orgasm.
0: Oke, okay, baik. Itu gimana tuh? Gimana ya? Kalau kita berpikir kan agak jauh gitu ya. Gimana tuh notes-nya, gimana? Jelasin nih.
1: Notes-nya lebih ke manis, fruity, floral gitu dia.
0: Iya, ini juga enak sih wanginya begitu ya. Apalagi mungkin teman produk yang sekiranya suka manis tapi nggak yang terlalu manis buah begitu ya. Mungkin bisa ada hint wangi bunga begitu. Ini cocok juga buat teman produk ya. Oke, kalau kita ngobrolin tentang industri parfum ya atau fragrance kan banyak banget ya brand-brandnya.
1: Banyak banget.
0: Apalagi di Bali. Kayak udah ada jotos semua. Ya caranya kamu nih untuk mempertahankan bisnis kamu sekarang nih di antara ribuan ada bisnis fragrance di Indonesia, gimana nih?
1: Kalau untuk saat ini sementara konsisten di postingan mungkin sama di promosi harus kuat sih sebenarnya.
0: Iya benar ya, postingan berarti selain Shopee adakah akun social media yang lain? Ada di mana tuh?
1: Di Instagram.
0: Instagram, di TikTok tidak ada?
1: Di TikTok ada, cuma baru-baru jadi.
0: Baru-baru, nggak apa-apa, berarti kan ada. Ya namanya juga promosi, kita memang harus pelan-pelan dari nol ya, harus ningkatin engagement segala macam. Harus emang bahasa influencer tuh kadang aku kayak tidak paham gitu ya, cuman ya marilah kita bersama-sama belajar teman produa ya. Oke ya, kita pernah juga nih suka duka yang dirasakan dari awal merintis sampai sekarang. Aduh langsung, kayak banyak banget ya. Iya kok banyak banget kak. Gimana nih, boleh dijelasin ke teman Pro 2.
1: Jadi apa yang dulu nih?
0: Terserah deh, yang jelek dulu kali ya. Yang jeleknya dulu deh.
1: Yang jelek tentunya di awal-awal tuh banyak ngabisin modal sih.
0: Iya, itu sih dia. Berbisnis tuh harus kita punya modal dulu. Benar-benar. Terus gimana tuh cara menyiasati itu?
1: Jadi terpaksa saya harus nyoba aromanya satu persatu. Dan kalau dia habisnya tuh kita harus beli lagi.
0: Nah, itu dia. Harus beli lagi tuh kayak aduh duit gue gitu ya rasanya gitu ya. Tapi kan demi ya kita punya bisnis sendiri memang harus ada yang dikorbankan begitu ya. Oke, jeleknya itu aja atau ada lagi sebenarnya nih?
1: Sementara itu aja.
0: Itu aja. Masalah cuan ya. Iya sih, atau produk jangan bisnis deh. Kita setiap hari pun harus ngeluarin duit juga gitu kan itu hidup ya. Senengnya aku yakin banyak sih senengnya.
1: Banyak sih.
0: Contoh.
1: Contohnya tentu punya banyak koleksi parfum di kamar.
0: Oke, itu dia parfumnya sendiri yang ngeracek sendiri. Yeah. Aku suka nih, udah yang lain aja gitu ya, bisa ya. Yeah. Oh, terus?
1: Bisa buat varian sesuka gitu.
0: Bener-bener. Inilah dia temuan produk, apalagi mungkin kita banyak parfum gitu ya. Kayak sehari mungkin ada 3 acara, ketiga acara tuh beda-beda parfumnya. Yeah, ada yang mungkin baunya fresh, clean. Ada mungkin baunya jasmine, medok, ada yang begini begitu gitu ya temuan produk. Sama ini nih, kita sering banget suka ketuker ya antara tulisan di parfum, ada EDP lah, ada body mist lah, sama masih banyak lagi. Gimana cara kita membedakan dan itu bedanya apa aja toh?
1: Kalau di label parfum tuh biasanya ada tulisan kayak gitu, di ada tulisan extrait di parfum atau eau de parfum. Jadi namanya tuh kan dari extrait di parfum sebenarnya berarti kandungan bibitnya tuh berapa persen gitu.
0: Oke, persentase berarti ya, kayaknya. Iya. Yang paling lama nih yang merek apa nih? EDP kah atau yang mana nih?
1: Kalau yang paling lama tuh saat ini selain extrait di parfum, ada parfum.
0: Parfum.
1: Ya, parfum gitu.
0: Bener-bener oil ya.
1: Bukan oil. Paling 50%
0: oil. Oh, gitu. Ya. Iya. Baik, ternyata adalah permainan percampuran antara zat-zat itu ya. Mungkin ada tambahan alkoholnya gitu ya. Itulah yang ngebuat kenapa parfum aja itu mahalnya ampun-ampun gitu ya, bener ya. Karena bibit parfum yang mahal say gitu ya. Dan cara ngeracik kita kan itu perlu keahlian khusus ya. I mean like gak semua orang gitu bisa ngeracik parfum yang ternyata itu disukain sama banyak orang. Itu dia tantangannya ya. Mungkin bagi kita bagus, enak, baunya segala macam, tapi belum tentu itu bisa nyampe di target pasar kita. Produk itu dia tantangannya juga sebenarnya, benar-benar ya. Tapi kalau so far dari Astika sendiri ini kemasannya berarti botol seperti apa? Botol beling apa gimana nih?
1: Botol kaca.
0: Botol kaca ya. Berapa mili tuh variannya?
1: Kalau di kita untuk saat ini ada di 50 mili, 30 mili, sama yang varian travel size di 15 mili.
0: 15 mili.
1: Sorry, di 10 mili.
0: 10 mili, ya pas ya. Itu cimet-cimet dibawa kemana-mana bisa aja.
1: Ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ya.
0: Tapi sarannya Astika nih, kayaknya langsung beli yang gedean aja ya, 50 mili ya.
1: Ya. Ya, lebih hemat.
0: Lebih hemat, benar-benar. Karena kalau kita ngitung juga, yang 10 mili kah, yang sekian-sekian itu kayaknya mahalan yang itu deh. Karena kan cepat habis ya, kita terus nyemprot. Wah habis, beli lagi lah habis gitu. Mending beli langsung sih, walaupun mungkin di awal kayak aduh agak boncos ya. Tapi gak apa-apa, itu lebih hemat jatuh ya beneran. Temu produk, aku pun juga pecinta parfum, kayak suka nyemprot gitu ya. Kayak gak sadar ya, habis gitu ya. Soalnya ini nih, kita mau minta tips ya dari Astika, caranya pakai parfum biar awet seharian gimana nih?
1: Tentunya di pemilihan nama gininya, apa kategorinya?
0: Jadi
1: kan ada extrait di parfum itu sih paling awet. Terus untuk cara pemakaiannya mungkin bisa di bagian yang lembab, mungkin di kulit.
0: Terus
1: di belakang leher kalau bisa.
0: Berarti dianggapannya kayak di titik nadi ya, gitu ya. Titik nadi ya, bisa di sini, di pergelangan tangan, di leher begitu ya. Tapi teman aku juga ada yang nanya nih, kalau semisal kita nyemprotin parfum yang untuk badan nih ke rambut, itu bisa juga apa gimana?
1: Mungkin nggak direkomendasiin sih, soalnya kan ada kandungan bahan kimia yang
0: benar-benar bisa rusak rambut ya. Benar ya teman produk. Nah itu dia ya, jadi kalau misalkan mau beli parfum, make sure dibaca dengan detail itu parfum untuk apa ya, karena kan terkadang ada parfum juga untuk apa, bau kaki atau kan ada ya, benar ya.
1: ada
0: serasa teman produk, bukan gimana nih, ada. Atau mungkin parfum yang untuk menyegarkan nafas kita, yaitu ada juga, itu parfum juga namanya teman produk ya. Jadi teman produk kalau misalkan suka parfum, make sure tuh disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau emang perlu parfum buat badan ya, belilah untuk badan, dipakai hanya untuk di badan aja, jangan sampai di rambut begitu ya. Karena aku juga sering kayak gitu ya, untuk menghemat biaya. Jadi kita beli udah sekalian yang harganya lumayan untuk segala occasion dan untuk dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Jadi ya begitulah teman-teman produk yang namanya parfum itu pasti ada kandungan kimianya yang ya, mungkin bisa jadi gak cocok untuk kulit kita atau apa. Memang harus dicoba dulu ya teman-teman produk kalau parfum. Oke teman-teman produk, kita break sekali lagi. Nanti kita akan mendengarkan saran-saran sekitarnya teman-teman produk mau nge-build bisnis, apalagi bisnis fragrance ya. Cuma di sini aja di RRI Produk Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu enggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK enggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku enggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Dua yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Nggak berasa kita udah di sesi terakhir Tempat Pro 2 yang ngobrolin di seputaran bisnis perfume ya, Tempat Pro 2. Oke, baik. Kita mau nanya langsung nih, karena Astika ini masih kuliah ya, pasti sangat ya membagi waktu ya, gimana tips and trick untuk membagi waktu antara kuliah iya belajar terus selain ngebisnis juga nih, gimana nih Astika?
1: Tips ya gimana tadi?
0: Tips and trick ngebagi waktu.
1: Kalau saya saat ini masih gini sih, nyatet jadwal-jadwal tertentu aja.
0: Iya, itu sih emang.
1: Kapan kita kuliah jam segini. Nanti kalau ada waktu kosong manfaatin buat bikin konten gitu.
0: Bikin konten ya. Rencana berkonten mau di mana nih? Boleh di spill enggak ke teman Pro 2 nih?
1: Kalau untuk saat ini masih di rumah aja sih.
0: Iya, di rumah aja ya. Tapi tetap ya, kalau kita mau memulai suatu yang serius, apalagi mungkin pakai hal-hal yang berbau dengan sosial media, pasti berawal dari niat sih ya, teman Pro 2. Walaupun mungkin orang bilang, di rumah aja. Tapi melawan rasa malas itu yang kayak susah gitu ya, teman Pro 2. Terus ya memang harus dicontoh ya, teman Pro 2. Tapi ke depan ada inovasi apa nih di bisnis ya Astika, rencananya mau gimana nih
1: untuk kedepannya? Mungkin lebih ke maklon aja kali ya, maklon produk.
0: Iya, maklon ya. Baik, siap, kita akan mencatat. Siapa tahu tembok produk mau ikutan juga. Bisa ya. Oke, terakhir nih, boleh ngasih pesan ke teman produk sekiranya mau ngebuat bisnis apalagi ngerintis, itu apa yang harus kita lakukan nih?
1: Untuk teman-teman Pro 2 yang ingin memulai usaha atau bikin bisnis, khususnya di bisnis parfum, jangan nunggu semuanya sempurna dulu baru mulai.
0: Kadang
1: bisa dimulai dari apa yang kita sukai. Kuncinya yang penting konsisten aja, karena di setiap perjalanan tuh pasti memberikan pelajaran.
0: Iya, itu dia teman Pro 2 ya. Memang apa-apa harus konsisten ya. Berat tapi percayalah bakal sampai nanti. Cialah. Quotes of the day ya. Ini sebagai penutup juga boleh di-share sosial medianya di mana aja. Ya sebetulnya teman Pro 2 mau order ya, boleh silakan.
1: Kalau mau ordernya bisa lewat Shopee dan TikTok.
0: Ya. Ya, boleh di-spill lagi namanya apa nih?
1: Namanya kalau di Shopee Flora Scan.
0: Oke, kalau di IG?
1: Kalau di IG Flora Parfums.
0: Oke, baik. Ya dicatat di sana teman Pro 2 ya. Siapa tahu mau beli atau mau custom bisa nih. Bagaimana?
1: DM aja.
0: DM aja ya. Oke, baik DM aja ya. Siapa tahu mau custom atau apa bisa sih. Tapi harus DM ya teman Pro 2. Oke, thank you ya Sika sudah berbagi waktunya di sini. Ya, semoga laris manis. Astagfirullah. Oke, teman Pro 2 segitu dulu ya. Kita bungkus topik di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih nemenin kamu ya sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2, so make sure jangan gonta-ganti frekuensi teman Pro 2 ya. Cuma di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Man, aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

kedua, siap-siap atur agenda kamu dari sekarang ya. I mean like kalau mau liburan boleh, enggak mengingat karena di bulan Agustus ada 2 hari libur nasional yang bisa kamu manfaatin, yakni hari kemerdekaan RI 17 Agustus dan Maulid Nabi teman pro 2 ya di 25 Agustus. Kabar serunya libur ini di 17 Agustus ya, itu kan jatuhnya hari Senin, which is kamu bisa long weekend tuh dari Sabtu Minggu Senin. Nah, sementara buat kamu atau pro yang pengen libur lebih panjang saat Maulid Nabi, kamu bisa ngambil cuti kurang lebih di 24 Agustus. Nah, bisa juga libur 4 hari berturut-turut jadinya tuh pro 2 ya. So, sudah adakah rencana staycation pulang kampung atau ya udah kuliran aja di rumah? Gimana nih ya, pro 2?

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar buat kamu penggemar moda transportasi kereta nih ya, Temu Pro 2. Oke, udah khatam begitu ya dengan berbagai macam kelas-kelas di sana. Ada yang ekonomi, eksekutif. Sampai sekarang Temu Pro 2 ya, ternyata ada loh kereta sleeper. Tidak hanya bus aja, sleeper juga ada kereta nih teman Pro 2 ya. So make sure teman Pro 2 buat kamu yang demen banget nih ya, sama yang pokoknya yang berbau sleeper bisa tidurlah kamu di sana ya. Jadi KAI sedang menguji Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train, yes. Jadi kereta ini premium banget, menghadirkan kabin tidur private, restoran, lounge dan juga piano teman Pro 2 ya. Menariknya lagi, teman Pro 2, interior kereta ini mengusung konsep neoklasik yang dipadukan dengan budaya Indonesia. Mulai dari motif batik, of course, wayang kulit, hingga motif khas Bali, teman Pro 2 ya. Untuk urusan rute, jadwal, dan warna birunya, itu masih menunggu hasil uji coba, teman Pro 2 ya. Tapi ini unik banget ya, bisa ala-ala kayak Orion Express itu loh ya, teman Pro 2. Kamu gimana nih, mau nyoba nggak nih?

Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Okay, thank you teman pro 2. Ternyata ini Zella memasukkan back sound ya. Gak apa-apa deh ya teman pro 2. Yang penting kan kita ngobrol di sini ya. Okay teman pro 2, karena ini mau jam 6 sore, which is Puji Trisandi, dan nanti di jam 18:21 ya, kita bakal mendengarkan Azam Maghrib bareng-bareng. Jadi kita break dulu ya teman pro 2, nanti aku bakal kembali lagi nemenin kamu sampai jam 7. So make sure di sini jadi pro 2 dan pasar your truly best friend.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teu perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: And

Sayang kita Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita masih nemenin kamu sebentar lagi ya sampai jam 7 malam. So make sure jangan kemana-mana. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Aku masih punya satu informasi buat kamu ya, teman Pro 2.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Sama Pro 2, siapa di sini yang demen banget untuk ngikutin trend di social media, especially di music ya? Apalagi ya, kalau musik, misalkan musik orang Jepang gitu, kita dengerin enak-enak aja, walaupun mungkin terbatas di bahasa ya. Gak apa-apa, yang penting nge-hype, yang penting oke, dipakai joget ya. Sama halnya kayak lagu kita yang kicau, kicau mania. Nah itu dari Derbu Gang and Banditos Yau 86. Lagi viral sampai ke luar negeri gara-gara banyak pengguna TikTok salah dengar liriknya. Karena harusnya kicau mania. Ya kicau mania, berkicau, burung berkicau gitu loh, kicau mania. Menjadi get your money up. Get you artinya itu kayak get your gitu loh, atau enggak mungkin pada dengan kata yang lain begitu ya teman Pro 2. Get your money up. Iya sih, kicau mania, kicau mania. Iya, benar juga ya teman Pro 2. Dan uniknya tren ini muncul gitu aja ya, tanpa ada strategi marketing atau gimmick-gimmick dari sang musisi. Padahal lagu ini memadukan lagu dangdut dan trap pakai bahasa Jawa teman Pro 2 ya. Dan memang dibuat sebagai bentuk apresiasi komunitas pecinta burung berkicau. Begindang teman Pro 2 ya. Tapi ini keren sih ya, namanya kekuatan social media dari sound jedak-jeduk di Indonesia sekarang malah jadi tren global. Kadang memang ya hal-hal yang paling gak kita sangka justru bisa mendunia lewat kreativitas warganet. Dan ini adalah the power of social media ya. Ini dia teman Pro 2 sebagai informasi terakhir, karena udah jam juga ya, aku harus pamitan sama kamu teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti di jam 7 sampai jam 8 aku bakal muterin lagu favorit kamu semua. Langsung aja akhirnya di kawasan Metropolis yang Murug 70 dan Pasar. Aku Mita Ulan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Stunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dan

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi. Terus cabe. Ya, cabenya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada
1: ya?
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh oleh cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia. Ya,
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus saya udah.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih. Iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini
0: teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya. Iya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng kak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar lah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan ya. Gitu kak.
0: Luar seru biasa banget. Karena teman pro dua, percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi
1: itu.
0: Dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Tolong Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri enggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: lepas tak bisa lupa gitu.
1: Oh, right. Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Maksud diri, karena gue enggak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi enggak?
0: Selain Braga aja, Kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga, Kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya, Kak, kalau di lirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya, teman Bro Dua, enggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini, Kak, yang susah disebutin.
1: Apa
0: kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya, ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi.
0: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong, Kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana, murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output, Kak.
1: Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya, Kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah, aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Okay.
0: Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi
1: dengerin Pro 2 Denpasar aja.
0: Hah?

0: Radio. Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: Untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu. 95,3 FM teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy nemenin kamu malam hari ini teman Pro 2 sampai jam 11 malam cuma di Pro 2 Denpasar pastinya ya. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja dan malam hari ini kita di malam Jumat gitu ya, udah waktunya kita bakal masuk ke segmen horor. Jadi aku bakal kasih informasi horor atau mistis gitu buat kamu teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan sampai jam 11 malam ini. But jangan gundah teman Pro 2 karena ini juga waktunya untuk request time. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu malam hari ini bisa banget teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa di follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok, username-nya @RRIPro2Denpasar. Jadi sekali lagi teman Pro 2, sit tight and keep listening 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Itu dia tadi, It Isn't Perfect But It Might Be dari Olivia Dean, teman Pro 2. Kamu masih dengerin 95,3 FM Pro 2 dan Pasar pastinya. Dan sesuai janjiku tadi, teman Pro 2, kita bakal ngomongin tentang mitologi atau legenda di Pulau Dewata yang tercinta pastinya, atau Pulau Bali. Karena ini emang udah waktunya malam Jumat, teman Pro 2 juga ya. Dan kalau ngomongin Bali, pasti yang langsung kepikiran mungkin itu pantai, sunset, pura, atau makanan-makanan khasnya gitu. Tapi tahu nggak, teman Pro 2, kalau di balik keindahan ini, Bali juga ternyata punya segudang mitologi dan legenda yang udah diwariskan turun temurun selama ratusan tahun, teman Pro 2. Nah, menariknya, teman Pro 2, cerita-cerita ini bukan cuma kayak dongeng sebelum tidur, tapi buat banyak masyarakat Bali, mitologi itu justru jadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari aturan adat, lokasi yang dianggap sakral, sampai sebagai upacara keagamaan. Jadi semuanya itu punya cerita yang berkaitan dengan legenda. Nah, selama satu jam ke depan kita bakal ngomongin dan ngobrolin tentang beberapa kisah legendaris di Bali yang mungkin pernah kalian dengar atau justru kalian belum tahu sama sekali nih. Tenang aja, teman Pro 2, kita bakal bahas dari sisi budaya dan sejarahnya ya, bukan cuma buat bikin merinding doang gitu. Dan kalau misalkan kalian dengar kata mitologi Bali, mungkin cerita apa yang pertama kali muncul di kepala kalian, teman Pro 2?

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik.

Kita masih ngomongin tentang mitologi Bali di 95,3 FM Teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin mitologi Bali rasanya nggak lengkap Teman Pro 2 tanpa ngebahas yang namanya Leak nih. Tapi nih sebenarnya Teman Pro 2 banyak orang di luar Bali yang salah paham tentang Leak gitu. Nah, dalam cerita rakyat Bali sebenarnya Leak ini digambarkan sebagai seseorang yang mempelajari ilmu hitam dan dipercaya bisa berubah wujud, bahkan terbang pada malam hari. Nah, gambaran yang paling terkenal adalah kepala manusia dengan organ tubuh yang ikut melayang gitu. Nah, makanya sosok ini sering muncul di film-film horor Indonesia dan katanya mirip-mirip kayak kuyang gitu Teman Pro 2. Tapi sebenarnya masyarakat Bali ini memandang cerita Leak bukan cuma sekedar kisah menyeramkan gitu loh Teman Pro 2. Jadi cerita ini juga jadi simbol bahwa dalam kehidupan selalu ada keseimbangan antara energi baik dan energi buruk. Nah, filosofi ini yang dikenal dengan konsep Rua Bineda, yaitu dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi. Nah, karena itu Teman Pro 2, masyarakat Bali lebih memilih menghormati cerita-cerita ini sebagai bagian dari budaya dibanding menjadikan sekedar bahan hiburan horor doang Teman Pro 2. Fun fact nih Teman Pro 2, topeng Leak itu sering dipakai dalam pertunjukan seni Bali dan jadi juga salah satu ikon budaya yang menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Nah, di sini udah pernah nih nggak kalian ketemu atau lihat gitu pertunjukan-pertunjukan terus ada barong atau leaknya gitu Teman Pro 2.

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuma itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
0: Kita masih di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro2 ya. Dan kita malam hari ini ngomongin tentang mitologi atau legenda di Bali, teman Pro2 ya. Yang biasanya kita pasti ingat banget Bali itu tempat pariwisata, surga yang indah gitu, teman Pro2 ya. Tapi di balik itu semua pasti ada nilai-nilai sejarah, mitologi atau legenda yang gak boleh kita lupain juga, teman Pro2. Nah, tadi kita udah cerita tentang legenda Leak, teman Pro2. Nah, sekarang ini agak mirip-mirip gitu ya, tapi ini beda banget, teman Pro2. Nah, kalau misalkan kalian pernah nonton Tari Barong, pasti tahu ada dua tokoh utamanya, yaitu Barong dan Rangde, teman Pro2. Nah, Barong ini digambarkan sebagai pelindung yang membawa kebaikan. Nah, bentuknya tuh unik, jadi kayak menyerupai singa dengan hiasan yang megah. Sementara ada Rangde yang dikenal sebagai Ratu Para Leak, teman Pro2, yang melambangkan kekuatan negatif. Serem banget, dong. Dan yang menarik nih, teman Pro2 ya, dalam pertunjukan Barong hampir nggak pernah ada pihak yang benar-benar menang atau kalah. Jadi ceritanya selalu menggambarkan kayak kebaikan dan keburukan akan terus hidup berdampingan gitu, teman Pro2. Nah, hal ini kembali mengajarkan filosofi hidup masyarakat Bali yang udah aku sebutin di awal, teman Pro2, bahwa keseimbangan itu jauh lebih penting daripada saling mengalahkan. Jadi konsep rua bineda, jadi dua hal berbeda itu harus saling melengkapi, teman Pro2. Dan makanya pertunjukan Barong itu bukan cuma kayak sekedar hiburan, tapi juga jadi media untuk menyampaikan nilai kehidupan ke masyarakat gitu, teman Pro2. Nah, sampai sekarang Tari Barong pun masih rutin dipentaskan, baik untuk upacara adat maupun pertunjukan budaya bagi wisatawan. Buat kamu yang udah pernah ke Bali atau belum, kira-kira kalian udah pernah nggak nonton pertunjukan Tari Barong, teman Pro2? How it's feel?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2, dan kita masih ngomongin juga tentang legenda atau mitologi di Bali gitu ya. As I mentioned before, Bali memang terkenal yang namanya keindahan alamnya ya. Jadi selain cerita-cerita tentang makhluk mistis atau budaya yang apa kental gitu ya, legenda-legenda ini juga berkaitan dengan alam Teman Pro 2. Salah satunya adalah Gunung Agung yang dipercaya sebagai gunung paling suci di Bali. Nah, dalam kepercayaan Hindu Bali, Gunung Agung ini dianggap sebagai tempat yang sangat sakral dan jadi pusat spiritual pulau ini karena ya banyak pura besar dibangun menghadap ke arah gunung ini, Teman Pro 2. Nah, lalu ada juga kisah Dewa Wisnu dan Garuda. Dalam mitologi Hindu, Garuda ini rela melakukan perjalanan panjang demi membebaskan ibunya dari perbudakan. Nah, karena pengorbanan dan kesetiaannya inilah Garuda akhirnya kemudian menjadi kendaraan Dewa Wisnu, Teman Pro 2. Cerita inilah yang akhirnya kemudian menginspirasi pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK yang kini menjadi salah satu ikon Bali, Teman Pro 2. Nah, menariknya hampir setiap tempat bersejarah di Bali ini punya cerita legenda yang menyertainya. Jadi saat kamu berkunjung ke suatu lokasi di sini, Teman Pro 2, jangan cuma lihat pemandangannya aja, tapi kita juga cari tahu nih kisah di baliknya gitu.

0: Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunus Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

Kamu masih di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Nah, teman Pro 2, di era media sosial dan teknologi kayak sekarang nih, ternyata legenda-legenda Bali juga masih tetap hidup ya. Dan bahkan banyak anak muda yang mulai tertarik juga untuk mempelajari lewat film, podcast, komik, sampai kayak konten-konten TikTok. Dah, yang membuat legenda Bali bertahan bukan cuma karena orang-orang takut nih, melainkan karena memang cerita-ceritanya itu mengandung nilai kehidupan. Jadi ada kayak tentang menghormati alam, menjaga keseimbangan, dan juga menghargai leluhur, hingga pentingnya hidup berdampingan secara sesama gitu. Dan bisa dibilang mitologi Bali bukan cuma sekedar cerita masa lalu ya, karena ia cuma menggambarkan bagaimana identitas kita dan juga jadi bagian identitas budaya kita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi lain kali kalau kalian berkunjung ke Bali nih, coba dengerin cerita dari warga lokal. Siapa tahu tempat yang kalian datangi memang ternyata menyimpan legenda-legenda yang memang sudah hidup selama ratusan tahun. Nah, teman Pro 2, itu dia tadi beberapa kisah dan filosofi menarik dari mitologi Bali. Kalian paling penasaran sama cerita mana nih? Atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri ngedengerin legenda dari daerah asal kalian?

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

Thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku selama 2 jam ini. Dan gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hemur 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih ya, nak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
2: Teman terbaik

0: waktunya kentongan.
1: Water spot merupakan fenomena alam yang identik dengan fenomena puting beliung, tetapi terjadi di atas permukaan air yang luas. Fenomena ini terbentuk dari sistem awan cumulonimbus. Menurut BMKG, ciri-ciri water spot adalah kejadiannya bersifat lokal. Terjadi dalam periode waktu yang singkat, umumnya sekitar kurang lebih 10 menit. Lebih sering terjadi pada siang atau sore hari, dan terkadang menjelang malam hari. Hanya muncul dari sistem awan cumulonimbus, tetapi tidak semua awan ini dapat menimbulkan fenomena water spot. Dan kemungkinan kecil untuk terjadi kembali di tempat yang sama dalam waktu yang dekat.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Just Music Pro 2.
1: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
2: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
1: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
3: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek

0: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir.

0: mau tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Masih dari kawasan Metropolis Seburuk 70 dan Pasar. Semangat pagi teman Pro 2. Kayaknya udah ada yang memulai ya harinya. Jadi buat kamu yang udah mulai untuk menjalani hari di hari Jumat ini, semangat teman Pro 2. Semoga nantinya berjalani hari sesuai dengan harapan, sesuai dengan plan, dan juga gak ada yang kelupaan nih plannya ya. Dan berhubung hari ini kita pagi-pagi teman Pro 2, satu jam ke depan aku akan update berbagai informasi di sekitar kita buat kamu. Dan sekarang aku bakal awali dulu dari pemberitaan RRI Denpasar teman Pro 2. Yang mana pemerintah daerah di Bali itu memberikan insentif berupa pembebasan pajak bumi bangunan lahan sawah untuk mencegah alih fungsi lahan dan bangun ketahanan pangan. Bahkan Sekretaris Daerah Provinsi Bali juga jelasin bahwa keberlangsungan lahan pertanian produktif ini bukanlah hal yang mudah. Jadi perlu berbagai upaya termasuk pemberian insentif kepada masyarakat supaya lahan pertanian itu tetap terjaga. Pemberian insentif ini juga teman Pro 2 serupa begitu ya, dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah Gianyar melalui pembebasan PBB bagi di lahan persawahan. Dan kalau pemerintah Kabupaten Badung juga memberikan dukungan berupa beasiswa atau sekolah gratis bagi anak petani. Yang mana ini menunjukkan teman Pro 2 bahwa pelestarian lahan pertanian merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Bali buat menjaga produktivitas sekaligus stabilitas pangan. Dan itu dia untuk mengawali pagi hari ini teman Pro 2. Nanti aku akan kembali dengan update cuaca ya, sesuai perkiraan bmkg.go.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Mira, mohon maaf teman Pro 2. Jadi beberapa menit yang lalu terjadi keheningan akibat kendala teknis. Dan kini kembali Mira menemani kamu dengan berbagai informasi menarik tentunya di Morning Vibes edisi hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Thanks God it's Friday. Tapi mungkin akan terbatas kalau memang cuaca cukup mengganggu aktivitas kamu di luar ruangan ya. Karena beberapa wilayah ini diprediksi akan terjadi hujan teman Pro 2 seperti Bangli, Gianyar, dan juga Tabanan. Tapi daerah lainnya malah diprediksi cerah berawan teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang akan beraktivitas di luar ruangan di daerah yang disebutkan, mungkin bisa lebih waspada ya, jangan lupa sedia payung dan juga jas hujan juga. Sekalipun untuk kota dan pasar nih, nye namang kliap-kliap teman Pro 2. Siapa yang tahu tiba-tiba berubah gitu ya. Jadi tetaplah membawa payung dan jas hujan kendaraan kamu, karena daerah lainnya seperti Jembrana, kemudian Badung, Klungkung, Karangasem, Buleleng, Kota dan Pasar diprediksi cerah berawan. Suhunya di 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, ini jadinya terasa teman Pro 2 lebih adem ya daripada biasanya. Dan juga kelembapan di 72 sampai dengan 91%. Itulah dia informasinya, merah kutip dari bmkg.go.id.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan ya beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 95,3 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river,
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme di waratu. Ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Teman Pro 2, pagi ini kita akan hadirkan topik yang buat kamu akan tersadar bahwasannya ternyata ada loh minuman-minuman atau makanan yang ternyata gak cocok dikonsumsi di pagi hari. Dan mungkin maksud kita mengkonsumsi makanan atau minuman ini adalah untuk ya memperkuat pagi harimu, menunda makan dan lain sebagainya. Tapi ya semua enggak selalu tepat. Tapi apakah yang kamu konsumsi yang salah atau sudah tepat? Kita bahas beberapa waktu ke depan sampai di pukul 9. Dan di pukul 9 sampai dengan 10 kita akan bergabung ke informasi seputar lingkungan dan juga update terkini di sekitar kita. So buat teman Pro 2 dimanapun berada, kamu bisa dengerin kamu juga via streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Buat kita yang masih muda-muda, mungkin kita berpikir bahwasannya apa aja bisa kok dikonsumsi, gak ada masalah kalaupun itu harus pagi-pagi dinikmati. Padahal teman Pro 2, ini kamu sedang membuat tubuh kamu merespon gula di pagi hari. Salah satunya ketika kamu mengkonsumsi seperti donat, pastry, kue yang memang praktis dijadikan sarapan. Karena olahan ini tinggi gula teman Pro 2, tepung olahan, dan ini yang bikin akhirnya gula darah itu cepat naik. Lalu kalau turun kembali dalam beberapa jam, ya ini akan menyebabkan kamu lebih cepat lapar. Jadi kebaliknya, maksudnya teman Pro 2 niatkan supaya laparnya bisa tertahan atau ada ganjel di pagi hari. Kalau misalnya keterusan malah jadi gak bagus untuk tubuh di dalam, dan juga cepat menimbulkan rasa lapar kemudian.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat

0: Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Minuman soda teman Pro 2 ini emang rasanya enak ya. Ada sensasinya di mulut teman Pro 2. Tapi iya, gelembung karbonasi yang ada dalam minuman bersoda kamu ini malah bikin lambung kamu ngembang sementara. Ngembang sementara ini bukan bikin kamu gak perlu makan ya, karena udah kembung. Kembung isi makanan bukan. Karena teman Pro 2, kalau misalnya kamu minum minuman bersoda, itulah yang membuat lambung kamu mengembung, tapi sementara nanti akan mengempis kembali. Jadi itu yang menyebabkan kalau kamu punya perasaan, ih aku baru minum gini aja udah kenyang gitu ya. Padahal sih tubuh kamu belum dapat nutrisi yang cukup dari minuman itu. Jadi bisa dikatakan minuman bersoda bukanlah menjadi pilihan yang cocok kamu nikmati pagi hari.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana? Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Siapa nih yang kenal sama minuman berenergi, teman Pro 2? Banyak yang ngira kalau minuman energi ini bakal ngasih tenaga. Padahal ya teman Pro 2, kalau minuman ini gak benar-benar menciptakan energi, tapi ngerangsang sistem saraf supaya tubuh lebih waspada untuk sementara waktu. Jadi kalau misalnya penggunaan ini memang sudah dipertimbangkan teman Pro 2 oleh mungkin yang berolahraga dan lain sebagainya, itu beda cerita dengan kamu yang baru bangun minum minuman energi dan ya udah kamu ngerasa kalau kamu sudah berenergi seharian.